0: tepatnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
1: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
2: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
0: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan. Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers. Karena bagaimanapun juga, keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
12: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
13: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
11: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
14: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
11: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori Speed Putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ripka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah provinsi ini hari ini hingga esok pagi. Dan kita sudah tersambung lewat line telepon bersama Mas Yoyo di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Yoyo.
2: Halo, waalaikumsalam Bang Ardi.
1: Ya, apa kabar?
2: Alhamdulillah Bang Ardi, sehat walafiat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Baik, sudah siap dengan laporannya?
2: Siap Bang Ardi.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Ardi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun para pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung dan sahabat BMKG ini dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dari BMKG Lampung akan berikan informasi kepada Anda. Perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini Sabtu tanggal 12 September tahun 2026 bersama saya Yoyo Dewantoro. Berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari di wilayah Lampung secara umum kami perakirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian siang hingga sore hari secara umum cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Timur. Kemudian malam hari secara umum cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Pesawaran dan Tanggamus. Dan kemudian untuk dini hari, secara umum kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Timur. Secara umum suhu udara di wilayah Lampung kami perakirakan berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Lampung Barat, suhu berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara secara umum 42 hingga 94%, kemudian angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dininya nihil. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendekar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kali ini untuk Anda yang mungkin sekedar bersantai bersama keluarga atau berlibur di hari Sabtu ya, atau ada yang masih bekerja di hari Sabtu ini, ya untuk Anda semua pastinya manfaatkan waktu Anda yang mungkin tersisa, atau memang ini sengaja dimanfaatkan untuk berlibur bersama keluarga. Ya, manfaatkan waktu Anda berlibur bersama keluarga, jadikan ini momen quality time untuk keluarga Anda pastinya. Dan untuk Anda yang bekerja, semangat dengan semua pekerjaan, semoga apa yang dikerjakan menjadi hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang-orang sekitar Anda.

0: dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ya salah mau story gitu lu.
2: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husain menemani Anda masih dalam Lampung pagi ini. Sebuah informasi kami hadirkan ya. Anggota Komisi 10 DPR RI Rico Mendoza MBA bersama Badan Pusat Statistik menggelar forum group discussion dalam rangka evaluasi pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan penguatan kelembagaan BPS dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional di Ballroom Golden Tule Bandar Lampung Jumat 11 September ya. Kegiatan ini dihadiri Kepala BPS Provinsi Ahmad Rizwan Nasution, Kepala Dinas Kominfotik Ganjar Jationo, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Ajit Haji, dan lainnya. Dalam diskusi, Rico menyoroti sistem desil dalam tata tunggal sosial dan ekonomi nasional. Rico menyampaikan perlu dilakukan pemutakhiran data agar penyaluran bantuan pendidikan, program Indonesia Pintar, khususnya Kartu Indonesia Pintar, kuliah tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan. Sebab menurutnya masih banyak dari keluarga yang layak menerima bantuan karena terlambat perubahan status desil yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sesungguhnya. Dan selain itu, Rico juga mengimbau kepada peserta FGD, khususnya masyarakat Lampung, untuk memberikan informasi yang sesungguhnya agar data lebih akurat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
4: Dan? Seribet itu, Kun.
6: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah, buat apa?
4: Ya selalu story gitu loh.
3: Jangan dong.
4: Udah sih gak usah pelit-pelit.
3: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
4: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

90,9% untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husin masih menemani Anda di Lampung pagi ini ya. Asam urat ini bisa menyerang siapa saja. Gejala asam urat juga bisa terasa tiba-tiba dan sangat mengganggu. Sebaiknya kenali gejala asam urat di kaki dan cara mengatasinya. Penyakit asam urat merupakan jenis radang sendi akibat penumpukan kristal asam urat di persendian. Melansir dari WebMD, asam urat sebenarnya adalah produk hasil pemecahan purin yang terkandung pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Kristalisasi asam urat bisa memicu serangan radang sendi yang sangat menyakitkan, batu ginjal sampai gagal ginjal. Gejala asam urat di kaki sendiri ini berbeda-beda pada setiap orang atau bergantung pada area yang terdampak. Asam urat kambuh bisa ditandai dengan rasa kaku dan sangat nyeri. Rasa nyeri ini kadang tidak tertahankan meski hanya sedikit tersentuh. Dan gejala asam urat di kaki bisa muncul tiba-tiba. Gejalanya bisa muncul di malam hari dan sangat mengganggu tidur. Yang pertama, nyeri sendi hebat. Jadi gejala asam urat biasanya menyerang jempol kaki, namun tidak jarang mempengaruhi area sendi lain seperti pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari. Rasa tidak nyaman terus-menerus. Ini seperti dilansir dari Mayo Clinic, rasa sakit kemungkinan terasa paling parah dalam 4 hingga 12 jam pertama setelah dimulai. Setelah rasa nyeri di awal mereda, disusul rasa tidak nyaman pada sendi selama beberapa hari sampai beberapa minggu. Yang ketiga, ada peradangan dan kemerahan. Pada area sendi kaki mulai muncul bengkak ya, nyeri terasa hangat saat diraba, dan kemerahan. Bengkak biasanya muncul di jempol kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Terus juga kesulitan menggerakkan kaki, muncul benjolan di bawah kaki dan dekat sendi. Dan tentunya pertolongan pertama pada asam urat juga bisa dilakukan. Ini adalah tentang kebanyakan penderita asam urat yang mungkin menerapkan kombinasi pengobatan medis dan perubahan gaya hidup agar frekuensi kambuh berkurang. Penderita asam urat perlu menjaga kadar asam urat tetap rendah atau stabil lebih rendah dari 6 mg agar tidak ada kekambuhan. Melansir dari Saveline Clinic, jika ada serangan asam urat, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain menghindari alkohol, minuman berpemanis tambahan, minum banyak air putih, area sendi diangkat, diusahakan di atas jantung sesering mungkin, kompres dingin area sendi yang bengkak selama 15 hingga 20 menit beberapa kali dalam sehari, mengelola stres, dan menghindari aktivitas fisik yang intens. Dengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
3: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk

0: memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas.
2: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
3: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
2: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
3: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
2: Nanti lewat pemandangannya.
3: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
2: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
3: Merek udah lagi, le.
1: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
2: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
1: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
3: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebiasaan menggunakan media sosial menjelang tidur dapat berakibat ya dengan menurunnya kualitas istirahat ya. Penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of Sleep Research pada Juli 2026 menemukan semakin lama penggunaan media sosial dalam 2 jam sebelum tidur, semakin rendah efisiensi tidur pada peserta penelitian. Penelitian dilakukan peneliti dari University of Salzburg dan Leipzig University, Jerman. Tersebut ini melibatkan 23 laki-laki sehat berusia 14 hingga 25 tahun selama 14 hari. Penggunaan media sosial dipantau secara objektif melalui aplikasi, sementara pola tidur diukur menggunakan perangkat aktigrafi. Hasilnya menunjukkan penggunaan media sosial lebih lama sebelum tidur berkaitan dengan efisiensi tidur yang lebih rendah, kecenderungan kurasi tidur lebih pendek, serta lebih sering terbangun dan mengalami tidur yang terfragmentasi pada akhir pekan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
4: 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Hardi Hussein pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Saudara pendengar.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menyapa Anda kembali di 90,9 dan kami akan hadirkan rangkaian informasi untuk menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita pada hari ini, kami akan hadirkan informasi tentang karir impian di tengah realita. Lalu akan ada juga wawancara kami dengan dosen prodi pengelolaan konvensi dan acara jurusan ekonomi dan bisnis Politeknik Negeri Lampung bersama dengan Bapak Arifin SS MAMM. Nanti kita juga akan berbincang bersama dengan beliau tentang menciptakan event inklusif, aksesibilitas untuk semua. Dan di akhir kebersamaan, kita juga akan hadirkan informasi tentang dunia tanpa password, apakah masa depan login di wajah dan juga sidik jari. Namun sebelum informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda, kita buka terlebih dahulu kebersamaan kita dengan menghadirkan satu lagu untuk menemani aktivitas Anda.

0: juga bahwa inflasi adalah hal yang wajar dan menstimulasi ekonomi.
1: Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik, inflasi di negara kita ini
2: inflasi. Panik gak sih kalau kalian dengar berita ancaman inflasi akan melanda negara kita?
3: Kemiskinan struktural adalah kondisi yang terjadi ketika sekelompok masyarakat tertentu mengalami kemiskinan karena struktur sosial tidak memungkinkan mereka berkembang secara ekonomi dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya sudah tersedia. Menurut Sunyoto Usman melalui publikasi yang bertajuk Dimensi Struktural Kemiskinan tahun 1994, menjelaskan secara ringkas bahwa kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Struktur sosial yang tidak berkeadilan menghalangi sejumlah golongan masyarakat untuk mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan juga peluang ekonomi. Meskipun ada berbagai program dan bantuan dari pemerintah, masalah kemiskinan tetap berlanjut karena adanya ketimpangan dalam distribusi sumber daya.

Pendengar memiliki karir impian adalah keinginan banyak anak muda. Ada yang membayangkan bekerja di bidang yang sesuai dengan minat, mendapatkan penghasilan yang baik, memiliki lingkungan kerja yang nyaman, sekaligus tetap mempunyai waktu untuk kehidupan pribadi. Tapi, ketika memasuki dunia kerja, kenyataan seringkali tidak sesederhana yang dibayangkan. Pilihan karir harus berhadapan dengan kebutuhan ekonomi, persaingan kerja, kemampuan yang dimiliki, sampai dengan pasar tenaga kerja yang terus berubah-ubah. Nah, bagi Gen Z sendiri, persoalan karir menjadi semakin menarik karena kerjaan ini tidak hanya dinilai dari besarnya gaji, tapi kompensasi memang jadi salah satu pertimbangan utama. Tetapi lingkungan kerja, peluang pengembangan karir, fleksibilitas, dan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi juga semakin diperhatikan oleh para Gen Z. Yang artinya juga pekerjaan yang ideal bukan hanya pekerjaan yang menghasilkan uang, tetapi juga pekerjaan yang memungkinkan seseorang berkembang tanpa kehilangan kualitas hidupnya. Nah, kemudian disinilah nih muncul dilema antara mengejar passion dan memenuhi kebutuhan hidup. Tapi tidak semua orang juga memiliki kesempatan untuk langsung bekerja di bidang yang disukai. Ada yang harus menerima pekerjaan pertama karena membutuhkan penghasilan. Ada juga yang memilih pekerjaan berdasarkan peluang karir. Dan ada pula yang rela memulai karirnya dari posisi yang belum sesuai impian demi mendapatkan pengalaman. Kondisi ini juga bukan berarti seorang gagal mengejar cita-citanya, tapi justru pekerjaan yang jalani tersebut menjadi jembatan menuju karir yang diinginkan di masa depan. Nah, realita dunia kerja ini juga menuntut anak muda untuk terus beradaptasi. Perusahaan membutuhkan keterampilan yang dapat berubah mengikuti perkembangan teknologi dan juga kebutuhan industri. Karena itu, mengejar karir impian tidak cukup hanya dengan mengetahui apa yang disukai. Kita juga perlu mengenali kemampuan diri, memahami kebutuhan dunia kerja, membangun pengalaman, serta terus meningkatkan keterampilan. Passion akan menjadi lebih kuat ketika didukung kompetensi dan kesiapan menghadapi perubahan. Karena pada akhirnya, perjalanan menuju karir impian tidak harus berlangsung dalam satu langkah. Seseorang boleh memulai dari pekerjaan yang belum ideal, belajar dari pengalaman, membangun kemampuan, kemudian perlahan berpindah menuju bidang yang lebih sesuai dengan tujuan hidupnya. Dan yang terpenting adalah tidak berhenti berkembang dan tetap memiliki arah. Karir impian bukan selalu tentang mendapatkan pekerjaan sempurna sejak awal, tetapi tentang membangun kehidupan kerja yang mampu menyeimbangkan kebutuhan, kemampuan, kesempatan, dan hal-hal yang kita anggap lebih bermakna.

Seberapa sering Anda mendengar istilah investasi bodong yang beredar di media-media pemberitaan, di mana banyak masyarakat yang mengalami penipuan berkedok investasi? Ada beberapa tips untuk menghindari investasi bodong. Pertama, sebelum berinvestasi di perusahaan multilevel, cari tahu informasi mengenai perusahaan, karyawan, dan produknya. Kedua, minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diimingi, semakin besar risiko kerugian yang akan Anda alami. Selanjutnya, hindari promotor yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, cari tahu apakah ada permintaan untuk produk sejenis di pasaran. Mari kita berhati-hati dalam berinvestasi. Jangan ragu untuk menghubungi OJK apabila ada ragu atau bingung tentang tawaran investasi.

0: Pendengar, sebuah acara bukan hanya tentang siapa yang hadir, tapi juga tentang siapa yang bisa mendapatkan kesempatan untuk hadir dan menikmati seluruh rangkaian kegiatan. Nah, di tengah semakin beragamnya kebutuhan masyarakat, menciptakan event yang inklusif menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan. Aksesibilitas bukan sekedar menyediakan fasilitas, tapi juga memastikan setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, maupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat merasa aman, nyaman, dan juga dihargai. Ketika sebuah event dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan yang beragam, semakin banyak orang yang bisa berpartisipasi tanpa merasa berbeda atau tersisihkan. Lalu bagaimana menciptakan event yang inklusif? Berikut wawancara rekan kami dengan dosen prodi pengelolaan konvensi dan acara jurusan ekonomi dan bisnis Politeknik Negeri Lampung, Arifin SSMAMM.
1: Kita akan berbincang ya tentang menciptakan event inklusif, aksesibilitas untuk semua. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, pendengar. Ada Bapak Arifin SSMAMM yang merupakan dosen prodi pengelolaan konvensi dan acara jurusan ekonomi dan bisnis Politeknik Negeri Lampung. Oke, Bapak, kita ngobrol tentang menciptakan event inklusif ya, aksesibilitas untuk semua. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita nih Pak, di awal obrolan kita. Kenapa sih aksesibilitas ini jadi aspek penting Pak dalam penyelenggaraan sebuah event?
2: Aksesibilitas menjadi aspek yang penting gitu ya pada sebuah penyelenggaraan event atau MICE itu sendiri. Ini relevan ya bagi industri kita karena cakupannya cukup luas, melibatkan banyak orang. Satu keputusan soal aksesibilitas gitu ya di sebuah pameran, konvensi, acara atau acara musik dan sebagainya, nantinya itu bisa berdampak ke ribuan pengunjung sekaligus, bahkan ke ribuan nih tenaga kerja gitu ya yang terlibat di dalamnya. Ini juga kita pelajari ya untuk mahasiswa kita. Jadi kalau nanti ada yang penasaran ya, Bapak Ibu semuanya, pendengar dan sebagainya, bolehlah nanti sedikit banyak dikepoin ya Instagram atau website kita. Balik lagi ke pertanyaan Mbak. Jadi kita ketika membuat sebuah acara gitu ya, kita seolah-olah menciptakan ruang publik baru di situ, walaupun sifatnya hanya sementara. Ada contoh nih, konser gitu ya. Konser, kita ngadain konser, orang-orang datang ke konser. Di situ ada kerumunan publik, ruang publiknya tercipta, walaupun hanya sementara. Nah, ruang publik ini harus bisa dimasukin oleh semua orang, termasuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, saudara-saudara kita ya. Bukan cuma perkara soal etika dan sebagainya, tetapi memang sudah diatur nih di Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 yang menyebutkan bahwasanya gitu ya, saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus, baik itu fisik, intelektual gitu ya, mental, sensorik dan sebagainya, berhak nih untuk mendapatkan aksesibilitas yang sama dengan kita-kita semua gitu ya, yang tidak memiliki kebutuhan tertentu. Jadi di kita gitu ya, di industri MICE sendiri, aksesibilitas itu bukan hanya sekedar pemanis, tetapi sebuah konsep dari bagian pekerjaan kita yang profesional. Gitu Mbak.
1: Baik. Nah, kalau berdasarkan pengamatan dari Bapak sendiri, apakah penyelenggara event di Indonesia ini sudah cukup nih untuk memperhatikan aspek inklusivitasnya Pak?
2: Baik Mbak. Jujur aja masih kurang jauh ya dari kata cukup. Kalau dari berbagai riset yang kita kumpulkan ya di PKA sendiri, masih banyak seperti fasilitas-fasilitas jalur landai gitu ya, guiding block, ruang gerak bagi teman-teman pengguna kursi roda masih sangat sering terabaikan dan tidak tersedia dengan baik. Dan kalaupun ada gitu ya, sering juga tidak sesuai prinsip desain yang universal. Jadi fasilitasnya ada tuh, tapi fungsinya kurang maksimal. Contohnya nih, ramnya yang terlalu curam gitu ya, atau guiding block yang tiba-tiba terhenti di tengah jalan gitu ya, tanpa arah yang jelas gitu ya. Kalau mungkin bagi para pendengar gitu ya, yang kalau kita jalan-jalan tuh di trotoar dan sebagainya itu biasanya kan ada guiding block tuh. Nah ada gitu ya, tetapi terkadang dia berhenti di tengah jalan, jadi tidak memberikan kita arahan yang jelas. Kemudian juga yang perlu diperhatikan gitu ya, penyediaan akses fisik juga masih sekedar formalitas nih, belum benar-benar jadi bagian dan perencanaan sejak awal. Makanya kita ya di PKA itu sendiri, pengelolaan konvensi dan acara, kita menekankan ke mahasiswa kita bahwasanya sebuah event gitu ya, sebuah acara harus bisa nih dinikmati oleh semua kalangan. Jadi setiap kita creating event gitu ya, kita menciptain event, kita memberikan peluang bagi semua untuk menikmatinya gitu Mbak.
1: Nah lalu sebenarnya apa aja nih bentuk aksesibilitas yang wajib untuk disediakan oleh penyelenggara acara Pak?
2: Kalau ini agak banyak ya Mbak sebenarnya, tapi saya coba menjadi
1: silakan.
2: Menjadi empat lapisan utama ya. Yang pertama itu ada aksesibilitas fisik, contohnya itu kayak jalur landai dengan kemiringan yang wajar gitu ya, guiding block yang nyambung tanpa terputus gitu ya. Tadi saya contohkan kalau trotoar, yang di trotoar tuh tiba-tiba keputus. Orang yang memiliki kebutuhan khusus kan bingung gitu ya, mau arahnya kemana. Gitu. Kemudian ada toilet yang ramah kursi roda, kursi khusus gitu ya, serta jarak jalan yang tidak membuat cepat lelah juga itu salah satu aksesibilitas fisik. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan yang namanya aksesibilitas informasi. Juru bahasa isyarat gitu ya, teks berjalan real time itu kalau kita lihat di TV gitu ya, sampai materi acara yang bisa dibaca oleh aplikasi pembaca layar untuk teman-teman yang penyandang disabilitas tunanetra gitu ya. Contohnya ini Mbak, kalau para pendengar juga ya, kalau kita kemarin sempat lihat debat presiden gitu ya, dua tahun lalu gitu ya, di situ ada salah satu tuh di pojok kiri bawah, itu salah satu konsep acara yang ramah inklusivitas gitu ya, ramah disabilitas, jadi memberikan salah satu penerjemah gitu ya, sebagai bahasa isyaratnya. Jadi akses informasinya bisa disampaikan ke publik yang memang memiliki kebutuhan khusus. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah aksesibilitas sensorik. Yang ini masih jarang ya kalau di penyelenggara Indonesia. Misalnya nih ruang tenang gitu ya, bagi mereka yang sensitif terhadap suara, pencahayaan berlebih juga butuh nih ruang-ruang tenang seperti ini. Walaupun ini mulai umum ya, kalau festival-festival musik sekarang gitu ya, di luar itu mulai umum diberikan yang namanya aksesibilitas sensorik ini. Kemudian ada juga nih, yang penting juga dan tidak, dan menjadi perhatian gitu ya, aksesibilitas sikap panitia dan relawan yang sudah dibekali itu, cara menyapa, membantu tamu berkebutuhan khusus secara wajar, tanpa canggung dan berlebihan gitu ya. Kadang kan ada tuh kelihatan sangat-sangat memberikan perhatian yang lebih, padahal teman-teman disabilitas, teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus sebenarnya cuma butuh informasi yang sederhana gitu, tidak perlu yang dibantu terlalu berlebihan dan cenderung merendahkan gitu ya. Ini juga yang kita manapkan Mbak di acara di mahasiswa kita nih di PKA gitu ya, alasannya servis dan pelayanan menjadi salah satu konsep yang penting nih bagi teman-teman, entah itu baik bagi kita ataupun bagi saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus.
1: Oke, okay. Nah boleh disampaikan nggak sih Pak, gimana nih cara untuk merancang sebuah event supaya ini bisa, event ini ramah nih untuk para penyandang disabilitas?
2: Oke, Mbak, kalau kita berbicara terkait dengan event gitu ya, kita juga tidak bisa terlepas dari yang namanya konsep manajemen gitu ya, proses manajerial. Ada yang namanya planning gitu ya, perencanaannya, ada yang namanya organizing, pengelolaannya sampai pada tahap evaluasinya. Nah, prinsip yang sering kita tanamkan, itu selalu kita tanamkan, bukan sering ya, ke mahasiswa, bahwasanya aksesibilitas itu harus diperkirakan sejak awal sekali di bagian tahap planning tuh, pada saat penyusunan konsep acara, bukan ditempel di belakang gitu ya, ketika semuanya sudah matang baru tuh ditambah konsep ini, tidak seperti itu. Jadi sejak awal sudah harus ada survei venue gitu ya, tempatnya seperti apa, dari sudut pandang pengguna, misal pengguna kursi roda, pengguna tunanetra dan sebagainya. Jadi kita mencoba memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan opini, bukan kita yang memutuskan gitu ya. Oh ini cocok nih bagi saudara-saudara kita berkebutuhan khusus A gitu. Tidak gitu ya, tetapi kita mencoba merangkul teman-teman berkebutuhan khusus untuk memberikan opini mereka juga. Kemudian kita juga mencoba gitu ya, mengajak komunitas terkait untuk memberikan masukan langsung, termasuk juga anggaran dan sebagainya ya. Kalau secara teknikal gitu ya, kita bisa nih menyusun jalur landai misalnya gitu ya, dan ini sama-sama menguntungkan gitu ya, desain yang ramah bagi saudara-saudara kita berkebutuhan khusus ini juga dapat membantu kelompok-kelompok lain yang saat itu hadir tuh di acaranya. Misal sebagai contoh tadi jalur landai gitu ya, sama-sama terpakai untuk orang yang membutuhkan stroller gitu ya, atau dorong kursi roda dan sebagainya. Jalur ini juga nanti bisa jadi keuntungan bagi tim produksi untuk mendorong troli, sound system, gitu, hal-hal yang berat dan sebagainya. Jadi satu hal yang sederhana yang sering terlewat di kita, itu bisa jadi sesuatu yang beneficial, gitu ya, menguntungkan berbagai pihak, baik itu untuk crew event maupun teman-teman dengan penyandang kebutuhan khusus seperti itu.
1: Oke, tadi sempat disampaikan ya Pak ya, tentang kelompok lain nih selain penyandang disabilitas. Ada nggak Pak kelompok kelompok apa aja nih kira-kira yang perlu kita perhatiin nih dalam konsep event inklusif ini?
2: Ya Mbak, ketika kita berbicara inklusivitas gitu ya, secara tekstual gitu ya, sebenarnya ada banyak sekali yang memang perlu menjadi perhatian kita ya, cakupannya cukup luas kalau kita telaah satu-satu. Ada yang namanya kelompok lanjut usia yang membutuhkan lebih banyak tempat duduk kalau misal di meeting gitu ya, convention atau acara atau musik dan sebagainya. dan jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian juga ibu hamil dan menyusui yang memerlukan ruang laktasi gitu ya, anak-anak yang membutuhkan area bermain atau pengawasan. Atau yang menarik ini ketika ada salah satu wisatawan asing gitu ya, dengan keterbatasan bahasa yang memerlukan penerjemah, hingga kelompok-kelompok yang berpenghasilan rendah gitu ya. Misalnya tantangan di kita adalah keterjangkauan tiket dan juga akses transportasi umum, itu juga salah satu menjadi kelompok inklusif yang perlu diperhatikan. Ini juga sejalan ya Pak dengan dunia pariwisata yang erat kaitannya dengan industri kita di MICE gitu ya. Bahwasanya undang-undang kepariwisataan kita sendiri menyebutkan wisatawan dengan keterbatasan fisik, anak-anak, lansia, dan saudara-saudara kita yang lainnya juga berhak mendapatkan fasilitas khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi cara berpikirnya bukan cuma sudah kehadar rem gitu ya, tadi yang jalur landai, tapi lebih menyeluruh. Apakah rem ini layak secara universal desainnya dan sebagainya. Kira-kira siapa aja yang berpotensi kesulitan dalam sebuah acara untuk akses informasi atau akses entertainment, untuk hadir berpartisipasi secara penuh di acaranya, apa penyebabnya gitu ya. Kalau daftar sebuah acara memiliki daftar list peserta yang cukup panjang terkait dengan partisipan yang inklusif, disabilitas, dan teman-teman saudara kita yang memiliki keterbatasan khusus, itu juga menjadi salah satu pertanda yang baik nih bagi acara ini. Oh, ternyata kita mencoba memberikan aksesibilitas yang luas, seluas-luasnya bagi mereka-mereka yang ingin datang di acara kita. Seperti itu Mbak.
1: Baik, nah pastinya setiap hal, setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada yang namanya tantangannya Pak ya. Nah, apa sih Pak tantangan terbesar nih dalam menerapkan konsep inklusivitas pada sebuah event Pak?
2: Baik Mbak, tantangannya saling ini ya, berkaitan ya, kompleks gitu ya. Kalau yang pertama soal cara pandang, mau tidak mau, disadari atau tidak disadari gitu ya, aksesibilitas untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas berkebutuhan khusus kadang kerap dianggap sebagai sebuah tambahan biaya yang cukup cukup memberikan impact yang luas gitu ya, terkait dengan anggaran dan sebagainya. Padahal semestinya dipandang sebagai sebuah konsep yang kalau kita lihat dari sisi ekonomi gitu ya, dan juga penyerapan tenaga kerja, sebagai sebuah konsep investasi di mana kita bisa memperluas audiensnya gitu ya. Yang semula audiens yang bisa datang ke acara kita hanya audiens yang biasa gitu ya. Nah, sekarang ternyata bisa lebih luas. Teman-teman yang lain juga bisa mengakses. Saudara kita yang berkebutuhan khusus juga bisa mengakses gitu ya. Sekaligus juga ini menjadi salah satu aspek untuk memperkuat reputasi profesional penyelenggara kita sebagai event organizer. Nah, yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Belum banyak nih event-event organizer yang memiliki tim atau bahkan sekedar satu petugas penghubung untuk memberikan pelayanan yang memadai gitu ya, proper untuk teman-teman kita penyandang disabilitas dan yang benar-benar memahami konsep-konsep teknis gitu ya, kebutuhan saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, ini menarik karena bisa menjadi peluang juga baik kita sebagai penyelenggara event organizer, akademisi, maupun nanti komunitas-komunitas saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus. Dan yang ketiga ada yang namanya keterbatasan infrastruktur venue di kota sendiri. Jadi kerap kali kita merancang acara gitu ya, yang belum merancang acara namun ternyata tata letak kotanya memang sejak awal tidak mendukung yang namanya konsep aksesibilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas, sehingga penyelenggara acara yang sesungguhnya sudah matang dan sebagainya tetapi menghadapi yang namanya kendala struktural. Acara udah bagus, konsepnya udah bagus, aksesibilitas bagus, tapi ternyata tata letak kota dan sebagainya tadi yang saya sebutkan di awal ya, terkait dengan trotoar dan sebagainya, guiding block dan sebagainya, ternyata belum memadai. Itu juga tantangan bagi kita penyelenggara event. Ada juga nih tantangan soal ketenaga kerjaan ya Mbak. Komisi Nasional Disabilitas sendiri mencatat bahwasannya ada satu hambatan utama. Belum adanya pemetaan yang jelas nih terkait dengan jenis pekerjaan di sektor industri untuk beragam teman-teman berkebutuhan khusus penyandang disabilitas. Sehingga bagi kita banyak perusahaan yang bingung mau mulai dari mana. Kalau di kita mau mempekerjakannya di mana gitu ya, komunitas-komunitas ini gitu ya. Walaupun di industri event sendiri ini banyak sebenarnya tadi yang saya sebutkan, ada juga yang bisa jadi desainer, ada juga yang bisa jadi master of ceremony dan sebagainya. Itu sih Mbak.
1: Oke, nah ada nggak sih Pak mungkin contoh gitu ya event yang ada di Indonesia ini yang berhasil nih menerapkan prinsip inklusivitas Pak?
2: Inklusivitas, iya. Ada Mbak, ada banyak sekali meskipun jumlahnya relatif terbatas gitu ya. Ketika kita mencoba mengkomparasikan, membandingkan dengan industri event kita secara keseluruhan. Salah satu contohnya tadi yang sempat saya sebutkan ya, debat presiden 2 tahun atau 1 tahun lalu saya lupa ya. Itu salah satu acara yang mampu untuk memberikan informasi seluas-luasnya untuk semua masyarakat Indonesia gitu ya, dengan memberikan kotak ketua, walaupun masih kecil kotaknya gitu ya. Bisa mungkin nanti suatu saat diperbesar gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki keterbatasan untuk mendengar gitu ya, jadi mereka mampu untuk mengikuti apa sih yang dibicarakan orang-orang gitu ya, apa sih yang dibicarakan oleh debat dan sebagainya. Ada juga nih salah satu konser musik ya di tahun 2024, ada yang namanya Sora Music Festival. Itu salah satu contoh penyelenggaraan konser yang baik gitu ya, praktik yang baik dalam membangun ruang hiburan yang inklusif bagi semua kalangan. Mungkin nanti bisa ya pendengar semuanya bisa dicari. Di ranah pemerintah juga sering ya, kalau di ranah pemerintah biasanya kalau ada hari peringatan internasional terkait dengan disability and so on and so forth dan sebagainya gitu ya, biasanya juga mereka menggandeng nih teman-teman, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang memang memiliki kebutuhan khusus. Biasanya ada di Kemenristek gitu ya. Satu misal ada yang diundang untuk jadi pembicara, ada yang diundang untuk mengisi stand booth dan sebagainya. Gitu, Mbak.
1: Oke. Kalau menurut pandangan Bapak untuk saat ini nih Pak ya, gimana sih untuk prospek event inklusif di Indonesia untuk 5 sampai 10 tahun ke depan, Pak?
2: Baik, Mbak. Saya kasih jembatan dulu mungkin ya. Industri event sendiri di Lampung itu salah satu industri yang saat ini memiliki nilai pertumbuhan yang cukup tinggi gitu ya. Itulah kenapa kita mencoba memberikan ruang gitu ya bagi teman-teman, bagi mahasiswa untuk belajar lebih lanjut terkait dengan pengelolaan event ini sendiri. Industri eventnya saja sudah sangat tinggi gitu ya, demandnya, permintaannya gitu ya. Apalagi nanti ketika industri ini mampu merangkul teman-teman, saudara kita, rekan-rekan kita yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi saya cukup optimis ya perkembangannya, melihat arah perkembangannya, baik itu dari sisi regulasi, kerangka hukumnya juga sebenarnya sudah cukup kuat gitu ya. Tinggal PR-nya adalah soal implementasi yang perlu terus dikawal. Baik itu dari sisi kesadaran publik gitu ya. Trennya juga mulai bergerak positif kalau dari sisi kesadaran publik. Terlebih semakin masifnya nih penggunaan sosial media yang membuat penyelenggara semakin sulit nih untuk update terkait dengan isu-isu ini.

0: Itu, Mbak.
1: Oke. Nah, mungkin ada pesan nggak sih Pak untuk para pendengar kita di luar sana nih, yang mungkin mereka mahasiswa juga mungkin ingin berkarir nih di industri event organizer ya, supaya mampu untuk menyelenggarakan event yang inklusif ini seperti apa nih Pak pesannya?
0: Oke, Mbak. Pesannya cukup jelas sebenarnya. Jadikan pemahaman tentang aksesibilitas, inklusivitas sebagai satu kompetensi inti seorang profesional event. Jadi bukan sekedar pengetahuan pelengkap ya yang perlu dipelajari, tetapi pelajari secara serius, secara universal. Biasakan diri melakukan audit aksesibilitas venue gitu ya, ketika nanti teman-teman atau mahasiswa calon mahasiswa ingin belajar gitu ya, sebagai bagian rutin dari riset praproduksi. Jadi semua aspek manajerial yang nantinya bisa diaplikasikan ke dalam event itu harus ada disisipkan konsep inklusif. Dan yang paling fundamental gitu ya, bangun relasi yang tulus dengan komunitas berkebutuhan khusus. Dengarkan kebutuhan mereka secara langsung gitu ya, dan menyimpulkan sendiri di balik meja rapat. Jadi terkadang kita buat konser gitu ya, buat meeting dan sebagainya, kita menerka-nerka kira-kira mereka butuhnya apa sih. Oh, kayaknya butuhnya riding block, kayaknya butuhnya ramp gitu ya, dan sebagainya. Padahal ini seolah-olah asumsi kita ya, kita menyimpulkan sendiri tanpa memberikan ruang untuk mereka beropini. Nah, ini yang terkadang kita butuh nih, hal-hal seperti ini, opini dari komunitas-komunitas rekan-rekan kita yang memiliki kebutuhan khusus gitu, Mbak. Sekalian aja mungkin ya, sekalian saja. Jadi mungkin bagi para pendengar yang saudaranya, rekan-rekannya gitu ya, atau yang mengetahui terkait dengan komunitas disabilitas atau komunitas memiliki kebutuhan khusus di Lampung gitu, dan ingin sekali gitu ya memberikan mereka ruang, ingin sekali memberikan mereka bentuk ekspresif dan sebagainya, mungkin bisa ya nanti kerjasama dengan prodi kita ya, dengan prodi PKK. Jadi nanti misalnya ada komunitas yang tertarik dan sebagainya, bisa nanti menghubungi kita melalui Instagram atau melalui website kita. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Website-nya di mana nih, Pak, kalau boleh tahu?
0: Oke. Websitenya di pka.polinela.ac.id. Jadi nanti sekalian saja ya, sekalian mumpung saya ada wadah gitu ya, kita ada wadah, mungkin nanti bisa dijembatani untuk saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya, ingin bekerja sama dengan kita, ingin membuat sebuah event gitu ya, sebuah acara yang ramah, mungkin bisa jadi percontohan ya nanti untuk acara-acara kedepannya yang ramah untuk teman-teman inklusif nih, bisa ya nanti bisa di open di pka.polinela.ac.id.
1: Okay.
0: Nanti juga akan terlink ke Instagram kita, jadi nanti bisa saling kerjasama gitu ya, Mbak.
1: Baik, Bapak. Terima kasih ya, Pak, ya nih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang nih tentang aksesibilitas untuk semua ya, Pak, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat.

0: Kita diajarkan juga bahwa inflasi adalah hal yang wajar dan menstimulasi ekonomi.
1: Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik, inflasi di negara kita ini
2: inflasi. Panik nggak sih kalau kalian dengar berita ancaman inflasi akan melanda negara kita?
3: Selain kebijakan ekonomi yang tidak adil dan distribusi aset produksi yang tidak merata, ada penyebab lain kemiskinan struktural, yaitu korupsi dan kolusi. Kita pasti tidak asing dengan kata yang ini. Korupsi dan kolusi merupakan biang kerok dari rusaknya tata pemerintahan suatu negara, sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan struktural. Pemerintahan yang korup akan menjadikan sebuah negara kehilangan elemen vital sebagai pelindung bagi semua. Akibat korupsi dan juga kolusi, anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat dan memeratakan kesejahteraan justru digunakan memperkaya individu. Kondisi ini membuat masyarakat miskin kehilangan sokongan dari negara untuk tumbuh berkembang menjadi lebih sejahtera. Selain itu, kualitas pembangunan SDM yang rendah. Kualitas sumber daya manusia suatu wilayah umumnya ditunjukkan dengan data indeks pembangunan manusia atau IPM. Tingginya IPM menunjukkan kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kemiskinan struktural seringkali terjadi di wilayah dengan IPM rendah. Ada kalanya satu wilayah memiliki IPM tinggi, tetapi kemiskinan tetap marak karena kualitas sumber daya manusianya tidak merata. Pembangunan SDM memerlukan akses memadai dan mudah kepada fasilitas pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan berbagai program pemberdayaan. Karena itu, pendidikan dan kesehatan mahal. Ini termasuk pemicu kemiskinan struktural. Demikian pula dengan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang rendah akan menurunkan kualitas SDM dan memicu kemiskinan struktural. Apalagi jika ditambah dengan minimnya lapangan pekerjaan dan program pemberdayaan, kemiskinan struktural akan semakin parah.

Pendengar, dahulu kala password atau kata sandi ini menjadi kunci utama untuk mengakses hampir semua hal di dunia digital. Mulai dari email, media sosial, rekening, hingga berbagai aplikasi, semuanya membutuhkan kombinasi huruf, angka, dan juga simbol. Tapi sering berkembangnya teknologi, cara kita masuk ke sebuah akun mulai berubah. Saat ini, kita semakin terbiasa membuka ponsel menggunakan sidik jari, pengenalan wajah, pin perangkat, atau juga passkey. Pertanyaannya, apakah suatu hari nanti kita benar-benar bisa hidup tanpa password? Teknologi biometrik menawarkan kemudahan karena menggunakan karakteristik tubuh yang relatif unik untuk mengenali seseorang. Sidik jari, wajah, suara, bahkan pola tertentu pada mata dapat digunakan sebagai bagian dari sistem autentikasi. Bagi pengguna, prosesnya terasa sederhana. Cukup melihat kamera atau menyentuhkan jari, kemudian perangkat terbuka. Tidak perlu mengingat banyak password atau khawatir lupa kata sandi. Dan inilah salah satu alasan mengapa autentikasi tanpa password semakin menarik di tengah semakin banyaknya akun digital yang kita miliki. Tapi praktis tidak selalu berarti otomatis lebih aman. Password yang kuat masih dapat diganti ketika bocor atau dicuri. Sementara itu, karakteristik biometrik seperti wajah dan sidik jari tidak bisa begitu saja diganti seperti mengganti password. Karena itu, data biometrik membutuhkan perlindungan yang sangat serius. Jika informasi biometrik disalahgunakan, resikonya bukan sekedar kehilangan akses ke satu akun, tetapi dapat menyangkut identitas digital dari seseorang. Karena itu, keamanan modern sebenarnya tidak hanya bergantung pada suatu teknologi. Sistem yang baik biasanya menggunakan beberapa lapisan pelindung, seperti misalnya perangkat yang dipercaya, PIN atau kode cadangan, enkripsi, serta autentikasi multifaktor. Tapi di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa wajah dan sidik jari bukanlah kunci ajaib yang membuat akun kita itu otomatis aman. Nah, tapi kita juga tetap harus berhati-hati nih pendengar. Ketika memberikan izin aplikasi, menggunakan perangkat bersama, mengklik tautan mencurigakan, atau memasukkan data ke situs yang tidak dipercaya. Bahkan teknologi keamanan yang canggih tetap bisa menjadi lemah jika pengguna tertipu dan menyerahkan informasi penting kepada pihak-pihak yang salah. Menariknya nih, perubahan menuju dunia tanpa password ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kepercayaan. Seberapa jauh kita bersedia menyerahkan bagian dari identitas kita ke sistem digital? Apakah kita nyaman jika wajah menjadi salah satu cara untuk mengakses berbagai layanan? Dan siapa yang bertanggung jawab ketika data tersebut disalahgunakan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin penting karena kehidupan kita semakin bergantung pada identitas digital. Dan pada akhirnya, masa depan login kemungkinan bukan sekedar tentang memilih antara password, wajah, atau sidik jari. Masa depan keamanan digital justru mengarah pada sistem yang menggabungkan kemudahan, teknologi kriptografi, biometrik, perangkat yang aman, dan kesadaran pengguna. Tujuannya bukan membuat kita sama sekali tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi membuat proses autentikasi lebih aman sekaligus lebih mudah digunakan. Jadi, apakah masa depan login ada di wajah dan juga sidik jari? Hal itu bisa jadi, tetapi yang paling penting bukan hanya bagaimana kita masuk ke akun, melainkan bagaimana identitas kita dilindungi setelah kita masuk. Semakin praktis teknologi, semakin besar pula tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak. Karena dalam dunia digital, keamanan bukan hanya persoalan teknologi, tapi juga persoalan kebiasaan dan kesadaran kita sebagai pengguna.

Pendengar tidak terasa selesai sudah kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Pro 1 RD Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat maskami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.

0: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroy Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
0: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29. Sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Qatar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib.

0: Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Buyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik

Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.

0: Liga 1 sepak bola Indonesia yang kini bernama Super League.
1: Dari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Jumlah penonton cukup banyak dan

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ini dengan menunggu jadi pacarmu ya. Senoba kita pada pukul 11 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda nih yang malam, yang siang hari ini tentunya sudah bergabung ya di 90,9 FM. Untuk Anda juga yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan atau juga sedang menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung ya, pendengar. Ya tentunya tetap jaga kesehatan nih untuk Anda ya. Jangan lupa pakai masker, karena sebenarnya masker ini gak hanya tunggu ada bencana dulu datang gitu kan ya, tunggu ada virus dulu nyebar, enggak ya. Karena masker ini penting banget digunakan, pendengar. Banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa kita hindari ya dengan menggunakan masker. Jadi gak ada salahnya nih untuk Anda saat ini tetap menggunakan masker, walaupun mungkin sekarang alhamdulillah ya debu abu vulkanik juga sudah sangat-sangat berkurang sekali gitu kan ya, sudah bisa dibilang sudah selesai gitu kan. Tapi gak tahu ke depan gimana. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan sudah gak ada lagi debu abu vulkaniknya gitu kan ya. Tetap jaga kesehatan pastinya untuk Anda, dan untuk Anda juga yang mungkin baru aja sampai di Provinsi Lampung, kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati tempat-tempat wisata ya yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar, lilin putih ini dinyalakan nih sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan aksi solidaritas ini digelar oleh Pewarta Foto Indonesia atau PFI secara serentak di 22 kota yang ada di Indonesia. Aksi ini juga diikuti oleh jurnalis dari berbagai media, baik itu televisi, radio, ataupun juga media daring di Jakarta. Dan kegiatan ini berlangsung di dekat pos pantau Polsek Menteng, Bundaran Hotel Indonesia. Berdasarkan pantauan, suasana hening saat lilin dinyalakan, para jurnalis juga menundukkan kepala dan berdoa, pendengar, agar pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda ini akan membuahkan hasil. Aksi menyalakan lilin ini dipimpin oleh Ketua Umum PFI Pusat yaitu Dwi Pambudo. Aksi ini berlangsung selama 5 menit tanpa suara. Selain menyalakan lilin, para jurnalis juga menggelar doa bersama yang dipimpin tokoh agama. Mereka mengadahkan tangan ya, memohon perlindungan dan keselamatan bagi 5 jurnalis serta awak kapal yang hingga kini masih dicari. Dwi juga menyampaikan terima kasihnya kepada Basarnas dan pihak lain yang terus mencari keberadaan rombongan jurnalis. Ia berharap kerja keras tim gabungan ini akan membuahkan hasil dan seluruh rombongan akan segera ditemukan. Dwi juga mengatakan aksi solidaritas ini tidak hanya digelar di Jakarta saja, pendengar, tetapi juga dilakukan di daerah lainnya seperti Depok, Tangerang, Makassar, Bali, dan Bogor. Menurutnya aksi doa bersama dan penyalaan lilin ini digelar PFI bersama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI dan Persatuan Wartawan Indonesia PWI. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Dan siang hari ini kita lihat ya dari CCTV Polresta Bandar Lampung, tepatnya dari pintu masuk Terminal Raja Basa nih. Kendaraan yang melintas cukup ramai sekali ya pendengar ya. Tapi tidak ada kemacetan, lalu lintas tetap berjalan lancar di siang hari ini dari pintu masuk Terminal Raja Basa. Nah, sama-sama ramai kendaraannya. Kali ini dari Simpang Moro Antasari ini agak sedikit macet ya. Cukup macet bisa dibilang nih saat ini dari Simpang Moro Antasari. Kendaraan sangat ramai sekali saat ini sedang melaju. Jadi kendaraan ini agak sedikit merayap bisa dibilang ya dari Simpang Moro Antasari pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan, yang pastinya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, gak usah ngebut-ngebut ya pendengar, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Pendengar, keracunan makanan pada anak ternyata bukan sekedar membuat perut mulas aja atau mungkin muntah sesaat ya. Para ahli mengingatkan nih bahwa kondisi ini pendengar bisa berkembang menjadi masalah kesehatan yang jauh lebih serius jika tidak segera ditangani. Anak-anak punya resiko lebih tinggi mengalami komplikasi pendengar karena tubuh mereka lebih cepat kehilangan cairan. Untuk gejala awal biasanya berupa mual, muntah, diare, demam, hingga tubuh yang terlihat lemah. Dan keluhan ini bisa muncul beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri, virus, atau zat berbahaya lainnya. Yang paling dikhawatirkan pada fase awal adalah dehidrasi ya, karena ketika anak terus-menerus muntah dan diare, tubuh mereka akan kehilangan banyak sekali cairan dan elektrolit yang penting untuk menjaga kerja organ-organ vital. Oleh karena itu pendengar, banyak orang tua nih tidak disarankan ya untuk menunggu gejala memburuk. Semakin cepat anak mendapatkan penanganan yang tepat, maka akan semakin besar juga peluang untuk mencegah komplikasi yang lebih berat. Kita akan masih ngobrol ya tentang resiko keracunan makanan pada anak pendengar. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang untuk Anda pendengar, terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM nih pendengar. Kita masih ngobrol tentang resiko keracunan makanan ya pada anak yang ternyata nih katanya bisa ganggu ginjal hingga sistem saraf pendengar. Jika dehidrasi tidak segera diatasi pendengar, dampak dari resiko keracunan makanan pada anak ini adalah bisa meluas ya ke bagian organ tubuh. Salah satunya adalah komplikasi yang perlu diwaspadai yaitu gangguan fungsi ginjal, karena ginjal ini membutuhkan aliran darah dan cairan yang cukup untuk bekerja dengan baik. Pada beberapa kasus mendengar bakteri tertentu seperti Escherichia coli atau E. coli ini bisa memicu sindrom hemolitik eurmik atau HUS, dan kondisi ini bisa merusak ginjal secara mendadak dan sering juga terjadi pada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa. Tidak hanya ginjal aja pendengar, sistem saraf juga bisa ikut terdampak nih pada kasus keracunan yang berat. Gangguan elektrolit akibat kehilangan cairan juga bisa memicu kejang, menurunkan kesadaran, bahkan juga gangguan fungsi otak jika terlambat ditangani. Meski begitu, para ahli menegaskan bahwa tidak semua anak yang keracunan makanan ini akan mengalami komplikasi tersebut pendengar. Resiko itu umumnya muncul pada kasus yang berat atau ketika penanganannya terlambat. Masih bersama Pro 1 akan masih terus menemani Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Dunia dan miliknya Dirly, pendengar sudah menemani Anda di siang hari ini ya. Selamat menikmati waktu santap siang untuk Anda nih yang baru aja menikmati waktu santap siang Anda. Atau untuk Anda yang masih bingung gitu kan, masih cari-cari di mana sih kira-kira enaknya siang hari ini makannya gitu kan ya. Atau yang saat ini juga masih di rumah nih, masih sibuk di dapur, tetap semangat ya. Dan kembali kami temani Anda pendengar, hadirkan rangkaian informasi. Kita masih ngobrol tentang keracunan makan pada anak pendengar, yang mana ada beberapa hal nih yang harus kita kenali terkait dengan tanda bahaya dan cara untuk mencegahnya. Untuk para orang tua nih, perlu segera ya membawa anak ke fasilitas kesehatan jika muntah dan diare berlangsung terus-menerus. Atau mungkin anak sulit minum, tampak mengantuk berlebihan, kejang, atau menunjukkan tanda-tanda dehidrasi seperti bibir kering dan buang air kecil yang berkurang. Di rumah, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memastikan anak tetap mendapatkan cairan yang cukup. Namun, jika kondisinya tidak membaik, pendengar, atau justru memburuk, Anda bisa periksakan dokter untuk pemeriksaan dokter. Ini bisa menjadi langkah yang tidak boleh untuk ditunda. Pencegahan juga menjadi kunci utama ya. Pastikan makanan dimasak sehingga matang sempurna. Lalu cuci tangan sebelum menyiapkan makanan. Simpan makanan pada suhu yang aman dan hindari mengkonsumsi makanan yang sudah berubah bau atau teksturnya. Dan pesan pentingnya adalah jangan pernah menganggap remeh keracunan makanan pada anak pendengar. Dengan mengenali gejala sejak dini dan bertindak cepat, resiko gangguan pada ginjal, sistem saraf maupun komplikasi serius lainnya ini akan bisa diminimalkan. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung Siang.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kondisi Waikanan aman dari dampak debu vulkanik letusan anak gunung Krakatau dan
2: ini adalah inovasi dari Dinas Pusaka Kota Metro yang

0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 12 September 2026 dengan topik berita. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Bribda Rifki Ardianto, anggota Polri yang diduga terjatuh dari kapal saat berlayar di perairan Sungai Mesuji, Kabupaten Mesuji. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 4,5 kilometer dari lokasi diduga terjatuh. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, keberadaan angkutan kota atau angkot di Bandar Lampung semakin tergerus. Angkot yang sempat jaya di era 1990 dan 2000-an itu kini semakin terpinggirkan di tengah gempuran modernisasi kota dan kehadiran berbagai jenis transportasi online. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Ya, ngambil ini aja bang, anak sekolahnya aja kita paling pagi doang. Selanjutnya mah sudah sepi semua, nggak ada harapan lagi untuk angkot.
2: Kemajuan teknologi dan perkembangan perusahaan transportasi modern yang menyediakan fasilitas transportasi tentu memberikan pengaruh yang cukup besar. Terlebih dalam hal persaingan, transportasi online cukup mudah dijangkau masyarakat. Kehadiran transportasi online membuat angkot semakin ditinggalkan. Akibatnya para sopir angkot mengeluh lantaran sepinya penumpang. Seorang sopir angkot di Bandar Lampung, Agus Lesmana, menuturkan penghasilannya saat ini menurun drastis. Sebelumnya pria ini mengaku dalam sehari masih bisa membawa pulang uang Rp50.000. Namun saat ini penghasilannya hanya cukup untuk menutupi setoran dan membeli bahan bakar. Sebab saat ini rata-rata penumpang merupakan anak sekolah.
1: Ya ngambil ini aja bang, anak sekolahnya aja kita paling pagi doang. Selanjutnya mah sudah sepi semua dia. Sampai dari selesai anak sekolah sampai pulang anak sekolah itu sepi semua bang. Nggak ada harapan lagi untuk ngangkot.
2: Ini kan ambilan anak sekolah tadi ya bang?
1: Iya.
2: Nah kalau penghasilan kita seperti apa bang? Sehari-harinya bang?
1: Nggak tentu bang, kadang-kadang setoran doang bang dapat, kadang-kadang 50 dapat, nggak tentu bang pokoknya kita penghasilannya.
2: Nah itu kita bawa pulang atau gimana bang?
1: Kadang masih kotor bang, kadang dapat minyak, dapat setorannya aja, kitanya nggak dapat.
2: Seorang warga Yasir Abdillah yang tetap memilih menggunakan angkot sebagai moda transportasi menuturkan ia terpaksa memilih naik angkot lantaran tarifnya relatif terjangkau. Hanya saja Yasir harus bersabar karena angkot kerap berhenti lama untuk menunggu dan mencari penumpang. Bang, ini kan masih naik angkot, ini pilihan kita apa sih? Kenapa sih bang alasannya masih naik angkot bang?
3: Karena salah satunya kita bisa terjangkau gitu kan dengan biaya, mengurangi biaya. Kendalanya cuma kita ini satu aja gitu lah. Apa kita ngantri nunggunya gitu, ngetemnya. Iya, terkadang kita masih naik udah di mobil bisa setengah jam, bisa 45 menit kita nunggunya itu.
2: Data dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, saat ini jumlah angkutan kota ada sekitar 200 unit yang masih beroperasi. Padahal trayek resmi angkot sudah habis pada 2024 lalu. Namun kenyataannya masih ada 15 sampai 20 trayek yang tetap beroperasi seperti Tanjung Karang Raja Basa, Tanjung Karang Teluk Betung, dan Tanjung Karang Kemiling. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembayaran aktivitas tebang muat tebu petani mandiri PT Pemuka Sakti Manis Indah atau PSMI wilayah Lampung, Sumatera Selatan mulai menemukan titik terang. Pihak kejaksaan dilaporkan memberikan respon positif terkait pengajuan pencairan dana untuk tunggakan pakan lalu hingga kebutuhan operasional 1 bulan ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
4: Pembayaran aktivitas tebang muat tebu petani mandiri PT Pemuka Sakti Manis Indah PSMI wilayah Lampung, Sumatera Selatan mulai menemukan titik terang. Pihak kejaksaan dilaporkan memberikan respon positif terkait pengajuan pencairan dana untuk tunggakan pekan lalu hingga kebutuhan operasional 1 bulan ke depan. Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Aliansi Petani Tebu Mandiri Mandiri PT PSMI Lampung Sumsel Sartono usai menggelar pertemuan koordinasi bersama perwakilan manajemen PT PSMI. Dijelaskan Sartono, hasil rapat dengan perwakilan manajemen PT PSMI menunjukkan ada respon baik dari kejaksaan terkait pengajuan pembayaran aktivitas tebang muat untuk minggu kemarin dan proyeksi satu bulan ke depan. Kendati menerima sinyal positif, para petani tetap bersikap waspada. Sartono menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu realisasi pencairan dana tersebut hingga batas waktu. Apabila hingga esok hari dana yang dijanjikan belum masuk ke rekening, Aliansi Petani Tebu Mandiri telah mengagendakan pertemuan konsolidasi susulan pada hari Sabtu mendatang. Pertemuan tersebut akan menentukan sikap dan langkah strategis yang akan diambil oleh para petani.
5: Mas Teddy menginformasikan bahwasanya hasil rapat kami dengan perwakilan manajemen PT PSMI respon baik dari kejaksaan untuk pengajuan pembayaran aktivitas tebang muat minggu kemarin dan untuk satu bulan ke depan. Cuman tetap kita tunggu sampai besok. Seandainya memang belum ada dana masuk hari Sabtu, itu kami ada pertemuan kembali yang nantinya akan membahas tentang langkah-langkah selanjutnya.
4: Para petani tebu berharap komitmen dari kejaksaan dan manajemen PT PSMI dapat terrealisasi tepat waktu demi menjamin keberlangsungan aktivitas operasional tebang muat tebu serta kesejahteraan para pekerja di lapangan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Bribda Rifki Ardianto, anggota Polri yang diduga terjatuh dari kapal saat berlayar di perairan Sungai Mesuji, Kabupaten Mesuji. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 4,5 km dari lokasi diduga terjatuh. Berikut laporan selengkapnya.
6: Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi MD dengan jarak kurang lebih 4,5 km.
7: Tim SAR gabungan menemukan Bribda Rifki Ardianto, 23 tahun, anggota Polri yang sebelumnya dilaporkan hilang dan diduga terjatuh dari kapal saat berlayar di perairan Sungai Mesuji, Kabupaten Mesuji. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung, Deden Ridwansah, melalui Komandan Pos SAR Tulang Bawang, Ferian Sahputra, mengatakan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat 11 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penemuan tersebut terjadi pada hari kedua operasi pencarian. Korban ditemukan sekitar 4,5 km dari lokasi korban diduga terjatuh. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara, Sumatera Selatan. Ferensa menjelaskan proses pencarian menghadapi sejumlah kendala, diantaranya kondisi Sungai Mesuji yang cukup luas dengan lebar sekitar 70 meter serta jaringan komunikasi yang tidak stabil. Selain itu, tidak terdapat saksi yang secara langsung melihat saat korban diduga terjatuh dari kapal. Meski demikian, tim SAR gabungan terus memperluas penyisiran dengan mengoptimalkan personil dan peralatan yang tersedia hingga korban berhasil ditemukan.
6: Pada pukul 10.00, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi MD dengan jarak kurang lebih 4,5 km dari diduga korban terjatuh. Selanjutnya korban dibawa menuju RS Bayangkara, Polda Sumatera Selatan.
7: Bribda Rifki Ardianto diketahui beralamat di Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terjatuh dari kapal ketika berlayar di perairan Sungai Mesuji. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Meski saat ini wilayah Kabupaten Waikanan sudah tidak terdampak abu vulkanik, warga tetap diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi paparan sisa abu vulkanik yang berpotensi mengganggu kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Wilayah Kabupaten Waikanan dan sekitarnya saat ini sudah tidak terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Sebelumnya hujan abu vulkanik sempat terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Waikanan. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, meminta masyarakat tetap menggunakan masker saat beraktivitas. Penggunaan masker diperlukan untuk melindungi diri dari sisa abu vulkanik yang masih berpotensi bertebaran. Menurutnya, sisa abu vulkanik masih dapat tertiup angin dan mempengaruhi kualitas udara. Kondisi tersebut perlu diantisipasi masyarakat meskipun hujan abu sudah tidak terjadi. Ia mengatakan, kondisi kemarau dan kekeringan di sejumlah wilayah Waikanan turut memperburuk situasi. Sisa abu yang menempel di atap rumah dan pepohonan berpotensi kembali berterbangan karena belum terguyur hujan.
9: Untuk saat ini kondisi Waikanan aman, dari dampak debu vulkanik letusan anak gunung Krakatau. Dan alhamdulillah debu tidak lagi mengarah ke wilayah kita. Namun demikian kami tetap menghimbau untuk masyarakat tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, tetap memperbanyak minum air putih karena cuaca masih panas, dan kita juga menghimbau untuk masyarakat Kabupaten Waikanan tidak melakukan pembakaran sembarangan.
8: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dari sisa abu vulkanik. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan karena dapat memperburuk kondisi udara dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat tetap mengikuti informasi dan arahan terkait kondisi lingkungan. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi dampak sisa abu vulkanik maupun potensi kebakaran selama musim kemarau. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatan seni pertunjukan kini dimanfaatkan sebagai cara baru untuk membangun kepedulian lingkungan di tingkat masyarakat. Melalui drama dan kegiatan kreatif lainnya, anak-anak diajak memahami pentingnya kebersihan, sanitasi, serta menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
10: Anak-anak dari RT27, Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan, tampil membawakan drama bertajuk Peduli Kebersihan Kampung Texasku dalam rangkaian kegiatan Hari Radio. Penampilan tersebut menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Yayasan Nisayangi Tunas Cilik atau YSC Indonesia. Kegiatan tersebut berangkat dari kondisi kawasan RT27 yang masih masuk dalam wilayah kumuh berdasarkan data pemerintah daerah. Permasalahan sanitasi, pengelolaan sampah, serta akses terhadap lingkungan yang sehat menjadi fokus pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat. Berbeda dengan pendekatan sosialisasi pada umumnya, YSC memilih menggunakan seni sebagai media edukasi. Melalui drama, mural, dan berbagai kegiatan kreatif lainnya, pesan mengenai kebersihan lingkungan disampaikan dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan warga. Sekitar 20 anak terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk anak-anak yang sehari-hari membantu orang tua bekerja atau mencari penghasilan tambahan. Direktur YSC Indonesia, Ifah Rahmi, mengatakan, seni dipilih karena menjadi pendekatan yang lebih mudah diterima masyarakat, khususnya anak-anak dan warga di lingkungan dampingan.
11: Nah, sebenarnya pendampingannya terkait apa? Jadi, kampung RT27 ini kan ditetapkan dalam SK Kumuh Provinsi maupun Kota Bandar Lampung itu sebagai masuk dalam kawasan kumuh kota, gitu, di mana hal-hal basic terkait air sanitasi, kebersihan lingkungan itu masih rendah gitu. Sehingga kita diminta untuk melakukan pendampingan masyarakat untuk bagaimana supaya MCK-nya hadir kembali, terkelola, warganya juga mau merawat di situ. Nah, kebetulan kita melihat salah satu strategi untuk masyarakat itu kadang-kadang kan pembelajaran orang dewasa itu tidak suka diajari ya, sehingga kita coba masuk lewat kegiatan-kegiatan yang disukai masyarakat. Kebetulan kita melihat di sini itu senangnya seni. Nah, makanya kita ajak anak-anaknya buat main drama, terus pemuda-pemudanya berkesenian misalnya mural gitu, sehingga memang ayo kita rapikan gitu kampungnya, sehingga juga mendorong warganya untuk membersihkan kembali lingkungannya gitu.
10: Ifah Rahmi menjelaskan, melalui drama, anak-anak diajak memahami pentingnya air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Menurutnya, keterlibatan anak dalam kegiatan seni juga membantu membangun rasa percaya diri sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan tempat mereka tinggal. Penampilan anak-anak RT27 tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membawa pesan bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana. Melalui ruang kreatif yang diberikan, anak-anak diharapkan menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di masa depan. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mencatat adanya peningkatan laporan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang bertepatan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diminta menggunakan masker dan terus menerapkan protokol kesehatan. Berikut laporan Robi Yudestika.
12: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Muhtadi Arsad Temenggung menjelaskan, berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan respon pada 4 hingga 7 September 2026, terjadi peningkatan laporan kasus ISPA. Pada 4 September, jumlah kasus ISPA tercatat 527 kasus, dari total kunjungan ke puskesmas mencapai 3.380 kunjungan. Tanggal 5 September meningkat menjadi 632 kasus, dan 7 September menjadi 716 kasus. Peningkatan kasus tersebut terjadi di sejumlah kecamatan. Lonjakan kasus terbesar terpantau di Kecamatan Sukarame, Kedamaian, Teluk Betung Timur, Raja Basa, Teluk Betung Selatan, dan Tanjung Karang Pusat. Ditambahkannya peningkatan kasus ISPA ini bertepatan dengan periode erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun berdasarkan data jangka pendek, belum bisa menyatakan secara definitif debu vulkanik menjadi penyebab langsung. Meski demikian, sebagai langkah antisipasi dan meminimalkan kasus ISPA, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung ini meminta kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan menggunakan masker dan terus menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, pihaknya selalu melakukan penguatan surveillance untuk mengetahui dampak real di lapangan secara menyeluruh, sehingga data yang dihimpun akurat. Kesemuanya ini dilakukan untuk memperoleh perkembangan kasus sekaligus mendeteksi sedini mungkin jika terjadi perubahan pola penyakit di masyarakat.
13: Dalam upaya menekan kasus kejadian ISPA di masyarakat, ya terutama akibat dampak abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, ya seperti yang kita sampaikan ke masyarakat, terutama masyarakat yang melakukan aktivitas di luar, itu menggunakan masker. Kalau dia pengendara, ya itu pengendara kendaraan roda dua utamanya selain masker juga menggunakan penutup mata, baik itu kacamata ataupun helm yang untuk mencegah terjadinya iritasi.
12: Sementara berdasarkan sampling di 148 titik dari sejumlah wilayah, kualitas udara di Kota Bandar Lampung dalam kategori normal dan stabil. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perpustakaan Kota Metro terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat melalui perluasan akses, penguatan program, dan optimalisasi layanan perpustakaan. Berbagai kegiatan seperti pojok baca, pelatihan literasi digital, dan gerakan gemar membaca digalakkan agar masyarakat memiliki kemampuan membaca, memahami, dan memanfaatkan informasi secara bijak sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan zaman. Berikut laporan selengkapnya.
14: Nah, kegiatan ini juga, jadi kegiatan ini berharap nggak berhenti sampai di sini, tapi akan terus.
15: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Perpusda Kota Metro berkomitmen memperkuat ekosistem literasi di Kota Metro. Salah satu langkah konkret yang konsisten dijalankan adalah melalui program Nonggi atau Nongkrong Literasi, sebuah ruang dialog santai yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro, Farida, mengatakan bahwa program Nongki merupakan upaya jemput bola untuk mengubah stigma bahwa perpustakaan adalah tempat yang kaku. Kegiatan dirancang sebagai wadah diskusi yang inklusif dan edukatif. Dirinya menjelaskan keberhasilan program Nongki tidak lepas dari sinergi lintas sektor. Pihaknya aktif menggandeng komunitas literasi lokal, pihak penerbit, dan pelaku seni dan budaya.
14: Ini kegiatan ini adalah inovasi dari Dinas Perpustakaan Kota Metro yang namanya Nongki, yaitu Nongkrong Literasi. Ini kegiatan ini dilakukan setiap sebulan sekali. Kegiatan Nongki ini merupakan suatu wadah organisasi yang berkolaborasi dengan para teman baca yang ada di Kota Metro, kemudian para pegiat literasi, kemudian dengan penerbit, komunitas-komunitas, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini juga, jadi kegiatan ini berharap nggak berhenti sampai di sini, tapi akan terus giat literasi, terus bergiat di Kota Metro ini.
15: Dirinya berharap dapat menciptakan jejaring yang kuat hingga geliat literasi tidak hanya bersumber dari pemerintah, tapi juga tumbuh organik dari inisiatif warga. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan angkutan kota atau angkot di Bandar Lampung semakin tergerus. Angkot yang sempat jaya pada era 1990 dan 2000-an itu kini semakin terpinggirkan di tengah gempuran modernisasi kota dan kehadiran berbagai jenis transportasi online. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Ya ngambil ini aja bang, anak sekolahnya aja kita paling pagi doang. Selanjutnya mah sudah sepi semua aja, nggak ada harapan lagi untuk angkot.
2: Kemajuan teknologi dan perkembangan perusahaan transportasi modern yang menyediakan fasilitas transportasi tentu memberikan pengaruh yang cukup besar. Terlebih dalam hal persaingan, transportasi online cukup mudah dijangkau masyarakat. Kehadiran transportasi online membuat angkot semakin ditinggalkan. Akibatnya para sopir angkot mengeluh lantaran sepinya penumpang. Seorang sopir angkot di Bandar Lampung, Agus Lesmana, menuturkan penghasilannya saat ini menurun drastis. Sebelumnya pria ini mengaku dalam sehari masih bisa membawa pulang uang Rp50.000. Namun saat ini penghasilannya hanya cukup untuk menutupi setoran dan membeli bahan bakar. Sebab saat ini rata-rata penumpang merupakan anak sekolah.
1: Ya ngambil ini aja bang, anak sekolahnya aja kita paling pagi doang. Selanjutnya mah sudah sepi semua aja. Sampai dari selesai anak sekolah sampai pulang anak sekolah itu sepi semua bang. Nggak ada harapan lagi untuk ngangkot.
16: Ini kan ambilan anak sekolah tadi ya bang?
1: Iya.
16: Nah kalau penghasilan kita seperti apa bang? Sehari-harinya bang?
1: Nggak tentu bang, kadang-kadang setoran doang bang dapat, kadang-kadang 50 dapat, nggak tentu bang pokoknya kita penghasilannya.
16: Nah itu bawa pulang atau gimana bang?
1: Kadang masih kotor bang, kadang dapat minyak, dapat setorannya aja, kitanya nggak dapat.
2: Seorang warga Yasir Abdillah yang tetap memilih menggunakan angkot sebagai moda transportasi menuturkan ia terpaksa memilih naik angkot lantaran tarifnya relatif terjangkau. Hanya saja Yasir harus bersabar karena angkot kerap berhenti lama untuk menunggu dan mencari penumpang.
16: Bang, ini kan masih naik angkot, pilihan kita apa sih? Kenapa sih bang alasannya masih naik angkot bang?
3: Karena salah satunya kita bisa terjangkau gitu kan dengan biaya, mengurangi biaya. Kendalanya cuma kita ini satu aja gitu lah. Apa kita ngantri nunggunya gitu, ngetemnya. Iya, terkadang kita masih naik udah di mobil, bisa setengah jam, bisa 45 menit kita nunggunya itu.
2: Data dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, saat ini jumlah angkutan kota ada sekitar 200 unit yang masih beroperasi. Padahal trayek resmi angkot sudah habis pada 2024 lalu. Namun kenyataannya masih ada 15 sampai 20 trayek yang tetap beroperasi seperti Tanjung Karang Raja Basa, Tanjung Karang Teluk Betung, dan Tanjung Karang Kemiling. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Lintas Lampung Olahraga.
0: Bayangkara Presisi Lampung FC harus puas berbagi poin saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Pelatih Oscar Bruzon menilai timnya sebenarnya memiliki peluang untuk mengamankan 3 poin. Sementara pemain Frankie Misa menyebut hasil tersebut menjadi bahan evaluasi untuk tampil lebih baik di laga berikutnya. Berikut laporan M. Priyambudi.
18: Pelatih Kepala Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon mengatakan timnya seharusnya mampu memenangkan pertandingan setelah menciptakan sejumlah peluang. Menurut Oscar, efektivitas menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki karena Bayangkara seharusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol dan mengamankan kemenangan. Oscar juga mengakui Bayangkara mengalami kesulitan pada babak pertama, terutama di area sayap. Dewa United dinilai menaiki posisi fullback dan menciptakan overload di sisi lebar lapangan.
19: Well, the taste of not getting the 3 points.
20: Di babak pertama tadi kita mengalami kesulitan khususnya di sisi kelebaran karena lawan menaikkan fullbacknya dan berusaha untuk melakukan overload di sisi-sisi kelebaran. Dan ketika kita bisa mencetak gol dan kita punya beberapa peluang tadi di awal, seharusnya kita bisa memanfaatkan itu dan untuk meningkatkan efisiensi kita, dan kita harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol malam ini dan kita seharusnya bisa menangkan pertandingan.
18: Sementara itu, pemain Bayangkara Presisi Lampung FC Frankie Misa menilai pertandingan berjalan dengan baik bagi dirinya maupun tim. Frankie mengatakan perubahan yang dilakukan Oscar pada babak pertama mampu membantu tim mengatasi permasalahan permainan hingga Bayangkara bisa unggul.
21: Baik buat saya, baik buat tim juga. Kami babak pertama mungkin ada perubahan dari coach Oscar. Kami memecahkan masalah itu dan kami bisa unggul di babak pertama. Babak kedua kami mencoba mempertahankan itu, tapi mungkin keberuntungan belum berpihak kepada kami. Kami akan belajar untuk ke depan lebih baik.
18: Memasuki babak kedua, Bayangkara berusaha mempertahankan keunggulan. Namun, Frankie menyebut keberuntungan belum berpihak kepada tim. Hasil pertandingan tersebut akan menjadi bahan pembelajaran bagi Bayangkara untuk tampil lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok

atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Juicy Luisi yang mendengar dengan Malapetaka. Ada yang masih bingung gak sih kenapa nih judulnya kok Malapetaka gitu kan ya? Ya lagu ini menarik ya pendengar, karena cinta yang diungkapin ini bisa jadi awal dari kebahagiaan, tapi bisa juga nih jadi bumerang yang bisa mengubah hubungan selamanya. Ya pendengar, kalau menurut Andina ya lagu ini memang paling relate ya untuk situasi HTS atau juga friendzone nih, sahabat yang sudah mulai saling punya rasa, atau mungkin seseorang nih yang sudah lama menunggu kepastian ya. Tapi ya itu tadi, harapannya sih bahagia setelah menyampaikan isi hati, tapi justru jadi malapetaka. Ah, ada yang pernah gak nih ngalamin hal seperti ini? Kalau misalkan sudah pernah atau mungkin lagi mengalami, ya cepat-cepat move on ya, jangan kelamaan sedihnya. Dan siang hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali nih menemani Anda dalam acara 100% Indonesia. Kami juga akan undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami pendengar. Anda nanti bisa ikut bergabung bersama kami, bisa melalui telepon, bisa juga melalui WhatsApp ya. Anda akan menantikan kebersamaan Anda hingga

Pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda di siang hari ini. Dan siang hari ini di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, cuacanya cerah banget ya, panas bahkan. Ya, mudah-mudahan cuaca yang cerah juga seiring sejalan dengan suasana hati Anda yang saat ini sedang bahagia ya, pendengar. Tapi kalau misalkan saat ini Anda lagi lesu, lemah gitu kan, letih, atau mungkin lagi kurang sehat, cepat sehat ya. Dan menemani Anda siang hari ini, Andina akan hadirkan tentunya rangkaian lagu-lagu menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menantikan kebersamaan Anda, pendengar, kembali Andina akan hadirkan rangkaian lagu-lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Bahaya banget.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang membagikan video rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya, narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021, bukan Gunung Anak Krakatau. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novanhenry510 dan juga diberitakan oleh vice.com serta factcheck@afp.com. Pemeriksaan melalui Google Map dan dokumentasi Kementerian Energi dan SESDM menunjukkan tidak ada permukiman di gunung tersebut. Pemukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut, sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya, lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stok berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Pukul 14 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda ya pendengar, masih dalam acara 100% Indonesia. Kembali kami undang Anda yang ingin ikut bergabung nih, silakan bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Nina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, saat ini sudah ikut bergabung melalui WhatsApp ya. Ada Mas Theo dari Magelang yang katanya pengen dengerin lagunya Jazz yang Teman Bahagia. Oke. Ditunggu ya untuk Mas Theo ya, yang mungkin saat ini sedang mendengarkan kita melalui streaming atau juga melalui RRI Digital. Salam-salam juga buat teman yang rekan-rekan yang ada di Magelang, Jawa Tengah saat ini ya. Sehat-sehat selalu pastinya. Dan selain Mas Theo juga ada yang sudah ikut bergabung melalui WhatsApp saat ini pendengar, tidak menyebutkan namanya nih, katanya pengen dengerin lagunya Malik yang kita bikin romantis. Oke, siap, nanti kita puterin lagunya ya. Ditunggu lagu-lagunya yang pastinya nanti akan Andina putarkan untuk Anda nih pendengar. Baiklah, sembari menantikan kebersamaan Anda dalam acara 100% Indonesia, kita langsung aja putar lagu yang sudah di request tadi oleh pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Ada juga tadi yang sudah di request oleh Mas Theo di Magelang ya, dari miliknya Jazz dengan Teman Bahagia. Semoga bahagia juga buat Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

ini lagunya enak banget ya didengarin untuk yang lagi kasmaran di siang hari ini pendengar. Dan untuk Anda nih yang siang hari ini masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraannya. Jangan ngebut-ngebut, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kembali kami akan mengundang Anda pendengar untuk ikut bergabung bersama kami siang hari ini. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Dina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda. Selamat siang untuk Dini yang ada di Teluk ya. Katanya pengen dengerin lagunya apa nih? Oh, Rizwan nih ya. Kalau yang tak satu cerita. Oke deh, siap. Nanti kita puterin lagunya dari miliknya Rizwan yang tak satu cerita ya buat Dini yang ada di Teluk. Selamat siang juga buat Reni, katanya salam kenal buat semuanya. Pengen dengerin lagunya Steven Pasaribu Kak, yang mana aja, yang penting enak didengerin siang ini. Oke deh, nanti kita puterin ya yang ada di playlist kita yang miliknya Steven Pasaribu buat kamu nih Reni. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan masih terus ya menemani aktivitas Anda di hari ini edisi Sabtu 12 September 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami. Ataupun untuk Anda yang akan melakukan perjalanan nih, Anda juga masih bisa terus memonitor siaran kami melalui streaming ataupun juga melalui RRI Digital.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Tadi dari miliknya Gea Indrawaria, pendengar ini tentunya menceritakan gak apa-apa sih kalau misalkan kamu lagi lelah gitu kan ya. Karena kita tuh gak harus selalu kuat, pendengar. Menangis ataupun juga merasa sedih ini bukan berarti kita lemah ya. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri, pendengar. Ada kalanya kita ngerasa hidup orang lain tuh jauh lebih baik, sementara kita seperti jalan di tempat. Dan lagu dari miliknya Gea Indrawaria ini juga mengingatkan ya untuk kita lebih berbelas kasih sama diri sendiri, pendengar. Kita harus percaya bahwa masa sulit ini akan berlalu. Kesedihan yang dirasakan hari ini juga bukan berarti akan menjadi keadaan kita selamanya, pendengar. Dan kita juga harus percaya nih bahwa masa sulit akan berlalu. Dan pastinya kesedihan yang dirasakan hari ini bukan berarti akan menjadi keadaan kita selamanya. Dan pendengar, tidak semua luka harus sembuh hari ini ya. Kita semua harus tahu bahwa masalah ini harus selesai. Tidak semua masalah juga harus selesai sekaligus, pendengar. Semuanya butuh waktu pastinya. Jadi jalanin aja dulu gitu kan ya. Yakinlah kebahagiaan ada di depan kita. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 14 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat nih, nggak kerasa kebersamaan kita harus Andina sudahi dulu di sini ya. Nanti akan ada rekan Andina, Novita Vira, yang menemani Anda dalam acara Lampung sore ini. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat sore pendengar, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya bersama kami RRI Program 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Senang rasanya bersama saya, Novita Fira, menemani Anda di hari ke-12 di bulan September 2026.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Padahal di luar sana tuh panas banget ya cuaca Kota Bandar Lampung. Dan kayaknya kalau untuk menghilangkan dahaga, ingin banget minum yang segar-segar ya. Minuman yang juga minum siap saji gitu, seperti kopi siap minum, minuman berenergi, sampai juga jus kemasan. Ini mungkin menjadi salah satu bagian yang juga suka dikonsumsi ketika cuaca udara panas seperti ini. Nah, memang praktis ya kalau minuman dalam kemasan, tapi pertanyaannya adalah kalau terlalu sering, ternyata tubuh kita tuh bilang kayaknya harus benar-benar cari cairan yang juga benar-benar murni dan juga alami. Dan ternyata ada beberapa resiko. Pertama, ketika asupan gula yang juga berlebihan ke dalam tubuh kita, ketika banyak minuman kemasan yang juga terutama rasanya manis, mengandung gula tambahan, lalu dikonsumsi terlalu sering, ternyata asupan gula harian bisa melonjak tanpa kita sadari. Manis di lidah belum tentu manis untuk kesehatan. Jadi jangan sampai ya manis yang juga cuma rasanya, tapi juga hasil cek kesehatannya bikin kita manis. Nah, ternyata minuman manis ini bisa menyumbang kalori yang sering kali tidak membuat kita merasa kenyang seperti makanan. Akibatnya, ketika bisa minum banyak kalori tanpa merasa sudah makan banyak, jadi kalorinya juga masuk lewat sedotan ini misalnya, tapi ternyata jalannya itu kayak masih harus benar-benar dipersempit gitu ya. Dan kebiasaan mengkonsumsi untuk minuman tinggi gula secara berlebihan juga dalam jangka panjang, ini bisa berkontribusi terhadap gangguan resiko metabolisme dan juga diabetes tipe 2. Jadi terutama nih jika dibarengi pola makan dan gaya hidup yang kurang sehat. Jadi jangan tunggu gula darah kita naik ya pendengar, dan asupi yang namanya minuman atau juga cairan yang benar-benar masih murni. Minum air putih yang banyak deh kalau gitu. Dan juga mulai sekarang di cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup panas kali ini, kurangi teh manis kemasan atau juga kopi yang manis-manis gitu ya, yang mengandung banyak gula ya. Kita hindari dari sekarang untuk kesehatan, kapan lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
3: Oh, begitu.
4: Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Berikan saat ini PT Pertamina Patraniaga memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan juga Biosolar tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Jadi sejalan dengan arahan pemerintah ya, meski terdapat fluktuasi harga minyak dunia dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Pertamina Patraniaga juga mengikuti kebijakan pemerintah dalam penetapan harga BBM. Jadi meskipun terdapat fluktuasi pada sejumlah parameter pembentuk harga seperti harga minyak dunia dan juga nilai tukar untuk BBM subsidi sesuai dengan arahan pemerintah, tidak ada kenaikan hingga akhir 2026. Sementara untuk harga bahan bakar minyak non-subsidi, ini juga mengikuti formula yang juga telah ditetapkan oleh pemerintah. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Niaga Kitty Andora juga mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi dan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global. Sementara itu, untuk BBM jenis BBM umum atau juga BBM non-subsidi, harga mengikuti formula yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi penetapan harga JPU ini dilakukan dengan mengacu pada formula dan juga ketentuan yang juga berlaku. Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau SDM Bachtil juga mengatakan bahwa pemerintah memutuskan tetap menjaga harga BBM yang bersubsidi tidak naik karena sebagai langkah melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Dan juga tentunya hal ini juga dihadapi dengan konsekuensi fiskal ya, karena Bachtil juga memang mengatakan kalau pemerintah mendapatkan pelindungan daya beli masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan energi.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

saat ini ketahanan pangan terus dilakukan ya di segala daerah, salah satunya berada di Lampung Selatan. Di Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah melalui Perum Bulog ini terus memperkuat penyaluran bantuan sebagai salah satu instrumen untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus juga membantu masyarakat menghadapi potensi kenaikan harga bahan pangan. Jadi dengan penyaluran bantuan pangan secara tepat sasaran, pemerintah juga berharap daya beli masyarakat ini tetap terjaga, sekaligus juga memastikan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat. Dikatakan juga bahwa hal ini dikatakan bersama Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, meninjau penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat Kandika MP Desa Pisang, Kabupaten Lampung Selatan. Jadi bantuan pangan ini juga menyasar masyarakat penerima manfaat yang juga telah ditetapkan pemerintah, terutama kelompok masyarakat yang juga membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami di FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 di mana saja dan berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mosaik Indonesia. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dalam acara Mosaik Indonesia kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu hubungan kesehatan mental anak dan remaja dengan makan bergizi kerat. Sementara pola makan buruk bisa meningkatkan resiko gangguan mental seperti depresi dan juga kecemasan. Program makan bergizi gratis dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesehatan mental, terutama di kalangan anak-anak sekolah yang membutuhkan gizi seimbang untuk mendukung kesejahteraan, khususnya pada psikologis mereka. Seperti yang terlihat pada studi terkait makan siang gratis di sekolah. Nah, bagaimana makan bergizi mempengaruhi kesehatan mental?

perasaan mudah tersinggung dan juga cemas. Yang ketiga, kesehatan mental yang lebih stabil. Remaja dengan pola makan bergizi seimbang cenderung memiliki mental yang lebih stabil dan lebih mampu menghadapi stres. Dan yang keempat, mengurangi risiko gangguan mental, yaitu kekurangan nutrisi dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan pada remaja. Sementara pola makan yang kaya nutrisi dapat membantu mengurangi gejala depresi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita terkait hubungan kesehatan mental anak dan juga remaja dengan makan bergizi gratis. Pendengar Pro 1, isu-isu publik seperti malnutrisi dan kesehatan mental di kalangan remaja kini menjadi sorotan utama di Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis atau inisiatif penyediaan makan siang di sekolah yang didukung oleh pemerintah bertujuan memberikan asupan makanan sehat bagi anak-anak dan juga remaja dari keluarga berpenghasilan rendah. Namun, menurut pandangan saya, program ini tidak seharusnya hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi juga harus dikaitkan

Kaitkan dalam aspek kesehatan mental, sebagaimana telah dibahas dalam opini sebelumnya terkait pengaruh media sosial. Nah, kekurangan gizi dapat memperburuk risiko depresi serta kecemasan di kalangan muda, sehingga integrasi antara program gizi dan dukungan kesehatan mental menjadi sangat penting untuk menciptakan dampak yang lebih menyeluruh. Pendengar, keterkaitan antara gizi dan kesehatan mental tidak bisa dipisahkan. Anak muda yang kekurangan asupan nutrisi cenderung lebih rentan mengalami gangguan psikologis seperti depresi, yang juga dapat diperparah oleh penggunaan media sosial secara berlebihan. Berdasarkan laporan World Health Organization, demikian di tahun 2022, malnutrisi pada anak dan juga remaja dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif serta emosional. Sementara, kekurangan zat gizi seperti zat besi dan vitamin D dapat meningkatkan resiko kecemasan hingga 30%. Di Indonesia, sekitar 27% anak usia sekolah mengalami stunting. Dan data dari UNICEF di tahun 2023, program makan bergizi gratis dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut. Nah, saya juga melihat nih bahwa memperluas cakupan program ini dapat sekaligus juga membantu mengurangi gangguan mental yang juga dipicu oleh tekanan sosial digital, karena remaja yang cukup gizi lebih tahan terhadap pengaruh negatif media sosial.

Pendengar dimanapun Anda berada, berbicara selanjutnya adalah penting kita pahami. Salah satu keunggulan utama dari program Makan Bergizi Gratis adalah meningkatnya akses terhadap makanan sehat di lingkungan sekolah tentunya. Program seperti Sekolah Sehat dari Kementerian Pendidikan telah menunjukkan bahwa penyediaan makanan bergizi gratis dapat meningkatkan konsentrasi serta prestasi pelajar siswa. Penelitian dari Journal of Nutrition di tahun 2021 juga menemukan bahwa siswa yang mendapatkan makanan bergizi gratis mengalami penurunan gejala depresi hingga 20%. Karena nutrisi yang baik mendukung produksi serotonin di otak. Dan menurut saya juga hubungan ini sangat relevan dengan isu kesehatan mental akibat media sosial. Remaja yang sehat secara fisik memiliki ketahanan emosional yang lebih baik terhadap tekanan seperti cyberbullying atau juga FOMO, fear of missing out. Namun, hambatan seperti keterbatasan anggaran dan juga distribusi yang belum merata masih menjadi tantangan. Sebagaimana yang juga disebutkan dalam laporan BPS tahun 2023, bahwa hanya sekitar 60% sekolah di wilayah pedesaan memiliki akses penuh terhadap program tersebut. Walau memiliki dampak positif, saya menekankan pentingnya integrasi antara program gizi dan juga kesehatan mental. Nah, berdasarkan opini sebelumnya tentang media sosial, banyak remaja yang juga kecanduan dunia digital justru mengabaikan pola makan sehat, memperburuk kondisi malnutrisi. Laporan dari Royal Society for Public Health menjelaskan bahwa gizi buruk dapat memperkuat siklus kecemasan, di mana remaja dengan kekurangan nutrisi menjadi lebih rentan terhadap konten negatif di media sosial. Pendengar, pemerintah Indonesia dapat menggabungkan kedua isu ini melalui program nasional. Misalnya, dengan mengintegrasikan makan bergizi gratis dan juga edukasi literasi digital. Saya yakin, dengan pendekatan menyeluruh, program ini tidak hanya mengatasi kelaparan, tetapi juga memperkuat ketahanan mental generasi muda.

Pendengar, tak lengkap rasanya jika kita tidak mendengarkan pandangan dari seorang narasumber yang kompeten. Mari kita dengarkan wawancara rekan kami, Tiara Wahyuni, dengan Ibu Lina Madila Amir, MPSI. Beliau selaku founder Biro Psikologi Hijau Pringsewu. Yuk kita simak wawancara berikut ini.

0: Pendengar, selamat sore. Sekarang Ara sudah bersama dengan narasumber untuk Mozaik Indonesia hari ini. Dan kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu bagaimana pemenuhan gizi melalui program makan bergizi gratis bisa berpengaruh juga terhadap kesehatan mental anak dan juga remaja. Dan bersama Ara sudah hadir narasumber hari ini, seorang psikolog anak dan remaja juga, Ibu Okta Rini Setiawati, MPSI. Selamat sore Bu Okta. Apa kabar?
1: Selamat sore Mbak Ara, kabar baik, Alhamdulillah.
0: Oke, nah Bu, kita hari ini akan bahas tentang bagaimana pemenuhan gizi seimbang itu bisa mempengaruhi kesehatan mental anak dan remaja. Dan ini juga erat kaitannya dengan program makan bergizi gratis yang saat ini juga sedang digalakkan oleh pemerintah, seperti itu ya. Nah, ini kan jarang banget dibahas nih Bu, ternyata pemenuhan gizi itu juga bisa berpengaruh nih dengan kesehatan mental anak-anak dan juga remaja yang sedang menerima MBG itu sendiri. Nah, sebenarnya hubungannya seperti apa sih Bu? Mungkin Bu Okta bisa jelaskan.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Ara. Jadi betul ya, jadi kalau kita sekarang ini dengan program pemerintah MBG, akhirnya kita banyak diskusi tentang nutrisi gitu. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan pemenuhan gizi, jadi seorang anak ketika gizi atau nutrisi dalam dirinya itu terpenuhi, maka dia punya perkembangan fisik yang sangat baik ya. Dan ketika perkembangan fisik itu sangat baik, ya itu kalau kita kaitkan lagi nih terkait dengan perkembangan anak dan remaja secara fisik, itu kan jangan sampai anak-anak itu misalnya stunting gitu ya, atau dia malnutrisi. Apa kaitannya? Ya kaitannya dengan nutrisi itu kan dibutuhkan untuk tubuh ya, untuk perkembangan otaknya, kemudian kondisi fisiknya gitu. Apa yang terjadi ketika nutrisi itu tidak terpenuhi? Ya tadi, jadi ada istilahnya malnutrisi, atau ada istilah lain misalnya akhirnya terjadi stunting. Nah, kondisi ini berpengaruh terhadap perkembangan otak si anak. Jadi kapasitas otak anak itu tidak berkembang dengan maksimal. Sehingga apa yang terjadi? Nah, kalau perkembangan ini tidak maksimal, maka fungsi kognitifnya jadi terhambat. Ya, kita bisa bayangkan kalau dia terhambat apa yang terjadi? Ya berarti ketika dia belajar gitu ya, maka dia tidak bisa menyerap informasi, pengetahuan dengan sangat baik. Resikonya apa? Kalau di area sekolah kita akhirnya ketemu dengan anak-anak misalnya yang punya kecerdasan di bawah rata-rata atau borderline, atau bahkan terjadi yang namanya retardasi mental. Nah, ini kan berkaitan nanti ujungnya gitu ya, itu terkait dengan kualitas SDM negara gitu. Itu sih Mbak, jadi sangat penting sekali anak-anak itu punya nutrisi yang sangat baik. Nah, ini kaitannya dengan kognitif satu. Yang kedua adalah terkait dengan perkembangan emosi. Kita saja kalau ngerasain lapar atau misalnya kita dalam keadaan nutrisi kita tidak terpenuhi dengan baik, itu kan kita emosinya menjadi tidak stabil ya, gitu ya. Apalagi anak-anak ini, sehingga mereka perkembangan emosinya juga tidak maksimal. Kita bicara aspek lain nih Mbak, motorik. Motorik itu kan butuh energi tenaga. Ya, tenaga. Nah, sedangkan si anak-anak ini malnutrisi, ya gimana dia akan bergerak? Energinya aja nggak ada, lemaknya aja nggak ada gitu ya, proteinnya juga tidak tercukupi. Akhirnya apa? Ya, akhirnya anak ini tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, itu salah satu gambarannya ya, bahwa ternyata memang nutrisi itu sangat berkaitan dengan kondisi siswa, anak ya, kaitannya dengan kesehatan mental.
0: Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan juga kalau misalnya anak sudah dengan gizi yang baik, postur tubuhnya baik, kecerdasannya juga baik, ketika dia tumbuh menjadi anak yang atau juga remaja yang cerdas dan juga cantik, ganteng, tinggi gitu ya Bu ya, pasti akan meningkatkan kepercayaan dirinya juga. Jadi dia nggak ada insecure, mentalnya juga bakal oke gitu kan ya. Nah, kemudian sekarang kan banyak program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah gitu ya Bu. Nah, terutama di sekolah-sekolah ini juga dari sisi psikologis mungkin akan ada penerimaan, juga ada penolakan dari siswanya gitu kan ya. Mungkin teman-teman yang biasanya makannya enak-enak, bervariasi gitu, tapi kalau misalnya MBG kan semuanya sama rata gitu kan ya. Nah, itu berpengaruh juga gak sih Bu sama moodnya anak-anak?
1: Ya, baik, jadi dengan MBG ini ada sisi yang perlu kita kupas juga ya, dari sisi psikologis gitu. Jadi kita sadari bahwa MBG ini kan memang peruntukannya supaya gizi anak itu rata ya di Indonesia gitu ya, pemberian ini supaya anak-anak punya kesempatan untuk mendapatkan makanan bergizi secara merata. Nah, kita tahu bahwa memang nggak semua anak gitu, mereka itu bisa bawa bekal yang kayak teman yang lain. Ya mungkin teman yang lain dia bawa makan siangnya ada hamburgernya gitu ya, sosisnya sosisnya enak segala macam, atau nasi goreng, nasi gorengnya juga enak gitu. Artinya nggak semua anak itu membawa makanan untuk bekal. Nah, Mbak Ara, kita ketahui ya bahwa nutrisi tadi itu kan menjadi sangat penting ya, dan anak-anak didorong untuk sebenarnya seperti sarapan gitu ya, makan siang mereka itu mendapatkan. Nah, ketika anak-anak itu di dalam ruang kelas gitu ya, dan mereka tidak makan dengan keadaan yang sama, kan memang akhirnya ada apa ya, ada perbedaan ya seperti itu. MBG ini dengan kita makan bareng-bareng gitu ya, itu sebenarnya membantu untuk anak-anak bisa punya rasa solidaritas yang sama ya, yeah. Gitu. Apa kaitannya sama self esteem gitu ya? Jadi anak-anak yang tadinya mungkin nggak pernah bawa bekal atau dia hanya ngelihat teman-temannya makan bekal siang hari gitu ya, dan dia nggak bawa, itu kan kemudian kalau makannya bareng semua dapat jatah sama, maka dia ngerasa bahwa dia ini adalah satu kelompok yang sama.
0: Lebih dihargai.
1: Iya, jadi dia lebih dihargai. Oke, oh ternyata saya juga makan yang sama ya gitu. Jadi dia merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok, yaitu kelompok kelas gitu ya, salah apa hal yang sederhana. Nah, ini membangun rasa kepercayaan diri atau harga dirinya si anak ini seperti itu. Tapi kalau anak-anak yang misalnya biasa makan enak, terus dia akhirnya harus bareng-bareng, sebenarnya melatih anak-anak untuk dia punya rasa solidaritas, toleransi, dan juga dia punya membangun rasa empati ya. Jadi aspek sosialnya sebenarnya ketika kita makan bareng itu rasanya sama. Mungkin kita pernah ya makan bareng sama teman dan lain-lain, itu kan energi positifnya lebih banyak ya. Nah, seperti itu sih Mbak. Jadi ketika dibagikan bersama-sama rasanya gitu ya, dan juga mungkin kita baca beberapa jurnal, efek psikologis yang positif itu jauh lebih banyak seperti itu ke anak-anak dan remaja, supaya mereka bisa saling belajar. Dan salah satu teori belajar sosial itu adalah yang paling efektif sebenarnya diberikan ke siswa ya, terutama anak SD, SMP, SMA ya, supaya mereka bisa saling belajar dan saling melihat gitu ya, bahwa oh ternyata yang bentuknya kebersamaan itu modelnya begini, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, nah sekarang kita bahas kekurangan gizi nih Bu. Nah, kemudian juga kalau misalnya ada anak-anak atau juga remaja yang mungkin kurang terpenuhi nutrisinya, itu sebenarnya bagaimana itu bisa mempengaruhi konsentrasi anak itu sendiri gitu kan ya, terus juga mempengaruhi emosi, terus juga atau mungkin perilaku anaknya, apakah akan ada sedikit gangguan juga ketika mereka gizinya tidak terpenuhi?
1: Ya, jadi memang tema tentang pemenuhan gizi ini menjadi hal yang penting ya Mbak, karena tadi di awal juga kita sudah bahas bahwa gizi yang cukup di anak-anak itu membantu anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian kalau kita bicara tentang gizi itu sendiri, kita juga perlu banyak belajar gitu ya, dan itu istilahnya diskusi bersama dokter juga ya, dalam arti gizi itu bukan hanya kenyang gitu ya, tapi kan memang terpenuhinya nutrisi-nutrisi dalam makanan tersebut. Dan kita melihat di era sekarang gitu ya, makanan itu beraneka ragam ya, bahkan kita kenal cilor, cilok, seblak, segala macam yang itu kayaknya familiar di anak-anak gitu. Dan ini menjadi tantangan gitu. Dan tantangannya apa? Untuk mengenalkan makanan bergizi tadi gitu, bahwa makanan-makanan itu yang ada vitaminnya, terus yang kadang-kadang banyak anak-anak kan nggak mau makan sayur ya, mereka nggak suka buah. Nah, ini kan sebenarnya warning juga ya, karena kan itu harus bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, ketika anak-anak tidak terpapar dengan makanan-makanan bergizi ya, sebenarnya tadi balik lagi pemenuhan nutrisinya, padahal nutrisi ini dibutuhkan oleh tubuh untuk bahan bakar lah istilahnya. Bahan bakar yang dibutuhkan bukan hanya karbohidratnya, bukan hanya protein gitu ya, tapi vitaminnya juga kan gitu. Nah, kalau pada beberapa case dan di era sekarang nih kan makanan-makanan itu didesain sedemikian rupa ya, dengan menarik ya, misalnya nih makanan-makanan karbo, gula, gitu ya. Pada beberapa beberapa jenis makanan itu kan gulanya sangat tinggi. Nah, memang kita ada istilahnya akhirnya itu membuat anak-anak jadi berlebihan gulanya sehingga energinya berlebihan. Itu yang kemudian membuat anak-anak menjadi hiperaktif misalnya. Pada beberapa kasus anak ya biasanya terjadinya di usia TK, SD gitu ya. Itu banyak gitu. Sehingga apa? Ya energinya gulanya kebanyakan di tubuh gitu. Padahal sebenarnya bukan hanya gula aja ya dia butuhkan, tapi vitamin C, vitamin E misalnya seperti itu. Pada anak-anak remaja nih gitu, dengan menjamurnya kafe Mbak gitu ya. Terbiasa sama kopi ya gitu. Nah, kopi ini kan sekarang juga macam-macam ya, karena itu akhirnya jadi tempat anak apa nih, kalau anak sekarang bilangnya kurkom ya, kerja kelompok ya gitu ya misalnya, atau misalnya apa segala macam untuk mereka berkumpul untuk kerjain tugas. Tapi kita tahu dengan adanya kandungan kafein dengan usia yang masih remaja, yang terjadi apa? Ya akhirnya tidurnya malam. Tidurnya malam itu terjadi terus menerus gitu. Dari beberapa riset dijelaskan bahwa ketika seseorang, apalagi itu anak dan remaja, dengan waktu tidur yang kurang, maka itu akan berpengaruh terhadap kesehatan mental. Contohnya apa? Depresi gitu ya. Terus yang jelas kalau kita misalnya tidurnya terlalu malam, kan kita juga menyalahi kodrat ya. Salah satunya kita waktunya tidur. Nah, kalau secara neurologis ya sistem sirkadian kita yang harusnya dia lagi istirahat itu diaktifin terus. Nah, itu kan membuat tubuh kita jadi rusak ya. Istilahnya rusaknya mungkin jangka panjang. Maka sekarang kita juga kalau mungkin agak perhatian dengan keadaan di rumah sakit, kan sekarang banyak sekali pasien hemodialisa ya. Gitu ya, HD-HD yang itu di usia-usia muda loh gitu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan pemenuhan nutrisi pada anak dan remaja gitu ya Mbak ya. Dan ketika itu kita tidak perhatikan pemenuhannya, jadi malnutrisi ya, karena yang penting kenyang, yang penting ada misalnya, yang penting makan gitu ya. Nah, itu ternyata enggak sesimpel itu, seperti itu.
0: Oke. Nah, Bu Okta pernah enggak nih Bu punya satu konsultasi gitu kan ya, untuk menghadapi pasien misalnya anak atau juga remaja. Nah, untuk bisa melerai sakit itu mungkin juga gangguan mentalnya atau apapun itu dengan perbaikan gizi. Pernahkah Ibu menghadapi kasus seperti itu?
1: Pernah ya. Dan ini faktor risiko dari case ini salah satunya karena dia juga dipengaruhi sama game ya. Ya, jadi kan memperburuk ya. Pemenuhan gizinya seperti apa? Jadi anak ini ya tadi enggak sarapan, kemudian makannya sedikit gitu ya, yang sebenarnya memang dipengaruhi dari kebiasaan main gamenya. Nah, ini kan juga anak-anak sekarang sering main game sampai kemudian ya kita bisa lihat ya, kalau main game itu kan kadang nggak minum, nggak makan, terus nafsu makan menjadi menurun. Nah, apa yang terjadi ya, anak ini ternyata anemis. Jadi hemoglobinnya nilainya di bawah usianya, apa di bawah standar ya, seperti itu. Akhirnya yang harus dilakukan adalah konsultasi dengan dokter anak, kemudian disarankan untuk konsultasi gizi seperti itu. Tujuannya apa? Selain dia kalau dari sisi psikologisnya menurunkan perilaku kecanduannya gitu ya, dari sisi medis yaitu tadi kita mengupgrade tadi ya pemenuhan nutrisi sehingga anak ini tidak mengalami yang namanya tadi ya anemis dan dia pola makannya kemudian kembali pulih ya, dan orang tua mendapatkan edukasi bagaimana sih memberikan makanan yang menu ya, terutama menu yang bernutrisi seperti apa gitu kan. Kadang-kadang kita sekarang sosis aja udah cukup lah, di kulkas ada misalnya nugget nggak apa-apa lah gitu, padahal ya mungkin sebaiknya itu hanya keadaan urgent aja ya gitu. Nah, seperti itu Mbak. Jadi memang pernah, dan alhamdulillahnya memang kolaborasi ya penanganannya, anak itu sudah bisa beraktivitas dan sekolah dengan baik. Dan yang pasti ketika dalam kondisi saat itu anak itu nggak bisa belajar, jadi kerjaannya tidur di kelas.
0: Oke, karena ngantuk habis begadang.
1: Itu satu. Terus yang kedua, karena nutrisinya tidak cukup ya, jadi kan memang akhirnya badannya lemes gitu ya, seperti itu Mbak. salah satu case-nya.
0: Nah, kemudian sekarang pesan untuk orang tua nih, Bu. Biasanya kan orang tua nih paling cerewet ya kalau masalah anak yang gak mau makan, atau juga mereka yang picky eater, maunya makannya itu-itu aja. Nah, gimana sebenarnya cara terbaik orang tua untuk bisa mengajak anaknya secara persuasif baik-baik gitu untuk mau makan? Nah, apa yang harus dilakukan orang tua di rumah?
1: Ya, jadi kalau terkait dengan saran ini, kita melihatnya dari dua range usia ya. Jadi satu di usia anak-anak dan remaja, mereka dengan usia yang berbeda sehingga penanganannya pasti berbeda. Kalau kita bicara ke anak-anak, ya memang anak-anak itu harus kita mulai biasakan variasi makanan sih, Mbak. Semua rasa ya, semua rasa itu secara sensorik gitu ya, lidahnya itu terbiasa. Pada kebanyakan anak-anak kan kadang ya itu balik lagi ke menu kita ya, ke menu kita yang itu-itu aja, sehingga anak tidak punya banyak rasa. Itu satu. Kemudian yang kedua kan bergizi itu gak harus mahal gitu ya. Jadi kita mungkin ya dengan banyaknya medsos segala macam yang kita bisa belajar dari mana saja, kita mungkin ya bisa cari nih apa aja sih variasi bahan makanan yang itu bisa kita berikan ke anak-anak ya. Kemudian berikutnya adalah penyajian ya. Penyajian itu ya pada anak-anak itu kalau bentuknya sederhana ya, kalau menarik dia akan suka ya gitu ya. Ya padahal itu isinya sebenarnya misalnya nasi aja digulung gitu ya, digulung-gulung, kita sebutnya ayo kita makan telur nyumput gitu misalnya ya, itu pada anak-anak. Jadi imajinasinya kita bangun supaya mereka tertarik. Sehingga kasus anak gak suka sayur itu ya saya berharapnya udah gak ada lagi ya Mbak, meskipun mungkin itu masih ada. Itu pada anak-anak. Dan jangan sampai kita keseringan anak-anak itu juga makan itu sambil nonton
0: gadget
1: ya, YouTube atau apa segala macam. Lebih baik mindfulness. Mindfulness itu anak bisa hadir benar-benar saat makan gitu. Karena ternyata ketika anak itu nyambi nonton, dia tidak merasakan
0: sensasi
1: ya. Ini rasanya asin, oh ini pedas, oh ini begini begitu gitu. Dia tidak merasakan, oh ini ternyata rasanya wortel ya, gitu misalnya. Jadi sarannya ya tolong anak-anak dipantau untuk tidak makan sambil nonton gadget. Lebih baik lagi adalah ketika makan kita juga makan gitu. Jadi jangan sampai kita cuma nyuruh doang. Meskipun sebenarnya sebagai orang tua kadang-kadang kita kerja, oh ya kita udah makan. Ya kita harus terlibat di situ. Itu pada usia range anak-anak. Kalau remaja, nah remaja ini yang sering dicurhatin sama orang tua adalah mereka itu sering kali diajak makan bareng itu susah misalnya. Ya akhirnya kita bisa menggunakan momen-momen khusus untuk melibatkan mereka pada aktivitas makan. Terus yang kedua, tadi penyajian junk food atau makanan-makanan yang sangat mudah ya bagi anak-anak itu mungkin kita bisa, tadi variasi makanannya bisa kita atur lagi. Atau kalau anak-anak, misalnya gini, kadang-kadang anak-anak itu yang remaja itu kan agak picky ya, nggak mau nyayur ini gitu ya. Mungkin kita perlu diskusi menu satu minggu gitu, mereka maunya apa, seperti apa, sehingga nanti pada saat dibawa gitu atau makan ya mereka mau seperti itu. Terus melibatkan mereka di dalam ruang dapur sih Mbak, itu kayaknya penting ya. Jadi melibatkan untuk masak atau segala macam, supaya apa, mereka juga sangat terbiasa dengan menu-menu yang ada di rumah ya, seperti itu. Dan mengingatkan mereka untuk ini ya, kayak seperti menu-menu kafe, bukan ini ya, tapi kayak misalnya kopi, susu, segala macam. Itu mungkin kita juga udah mulai edukasi seperti itu.
0: Oke, jadi memang orang tua memang harus lebih sabar ya Bu ya. Sabar gak boleh ada habisnya deh kalau jadi orang tua ya. Harus yang namanya banyak inovasinya, terutama untuk anak-anak gitu ya, untuk bisa memenuhi gizinya, supaya juga nanti ke depan ketika mereka tumbuh dan berkembang dengan baik, pastinya juga akan menambah kepercayaan diri mereka, dan akan memaintain kesehatan mentalnya juga pastinya. Nah yang terakhir nih Bu, ajakan Ibu untuk para orang tua siswa terutama untuk bisa mendukung pemenuhan gizi seimbang pada anak dan juga remaja dalam rangka juga menjaga kesehatan mental mereka.
1: Ya, hal yang penting bagi anak dan remaja salah satunya adalah bagaimana mereka sehat. Dan makanan menjadi salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan, sehingga mari orang tua, parents dimanapun berada, kita mencoba untuk menyediakan isi piring anak-anak kita dengan makanan-makanan yang sehat, dan melibatkan mereka di dalam kegiatan makan itu sendiri. Seperti itu Mbak Ara.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Okta Reni Setiawati sudah ngobrol sama kita ini tentang bagaimana sih sebenarnya hubungan antara pemenuhan gizi program MBG tadi gitu ya, bisa menjaga kesehatan mental anak, dan juga kita berharap nih nanti anak-anak di Lampung juga bisa tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang dengan postur yang baik juga gitu kan ya, supaya juga nanti generasi emas 2045 itu bisa kita jelang bersama. Demikian pendengar Musik Indonesia hari ini bersama dengan saya dan juga narasumber Okta Reni Setiawati MPSI, seorang psikolog. Juga tadi kita sudah bahas tentang tema kita di Mozaik Indonesia hari ini.

dimanapun Anda berada, demikianlah acara Mosaik Indonesia, persembahan RRI Bandar Lampung hari ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Yang. Kamu ngantuk ya?
5: Enggak.
4: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
5: Enggak, udah biar aku aja lah.
4: Yang!
5: Hah? Apa? Apa?
4: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
5: Masa sih?
4: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan nada Islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian Ajojal Quran dan juga pendugasan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pendengar RRI, selanjutnya bersamakan kita dengarkan pengajian Ayat Suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Berikan informasi kali ini kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang yang juga saat ini atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang memberitahukan kepada Zulfikar Ridho Rizki bin Junaidi yang juga lahir di Bandar Lampung tanggal 21 Februari tahun 1997 beragama Islam. Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, dahulu beralamat di Jalan Tamin, Gang Haji Syafi'i nomor 22 RT 012, Kelurahan Sukajawa Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Tapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Status bagi tergugat supaya datang menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Tanjung Karang di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara cerai gugat antara Syariah binti Hasbuna sebagai penggugat dan juga Zulfikar Ridho Rizki bin Junaidi status sebagai tergugat. Demikian harap maklum informasi yang kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
5: Terima kasih guys sudah belanja.
4: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

merupakan hari ke-6 ya untuk anak-anak kita nih di Kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya yang juga melakukan pembelajaran jarak jauh atau juga PJJ. Nah, ternyata ini merupakan dampak dari anak Gunung Krakatau yang juga saat ini kembali menjadi status siaga 3. Nah, kalau bicara soal anak, emang menjadi salah satu kelompok yang paling rentan ya terhadap paparan abu vulkanik, di mana partikel abu yang juga terhirup bisa mengiritasi saluran pernafasan dan juga memicu batuk dan juga pilek atau juga sesak napas. Dan ketika banyak sekali cara pelindungan anak dari paparan abu vulkanik dan juga erupsi yang juga saat ini memang masih ada sisa-sisa debunya berterbangan gitu ya, material ini juga ternyata adalah campuran pecahan batuan.

mineral dan juga kaca vulkanik yang berukuran sangat halus yang bisa mengiritasi saluran pernafasan. Nah, jadi Ketua Unit Kerja Koordinasi atau UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Wahyuni Indawati juga mengatakan bahwa paparan abu vulkanik ini juga bisa menimbulkan berbagai gangguan pernapasan akut. Jadi hindari untuk menyalakan kipas angin karena hembusannya bisa membuat abu yang mengendap di lantai atau juga furniture kembali berterbangan. Lalu gunakan masker sesuai dengan usia anak, karena kalau anak harus keluar rumah, gunakan masker khusus yang juga terpasang dengan baik. Dimana masker ini penting untuk menyaring partikel abu yang masuk ke saluran pernafasan. Jadi walaupun memang abu atau juga erupsi Gunung Anak Krakatau ini juga sudah mulai mereda gitu kan ya, tapi ketika abu-abu yang juga sudah berterbangan ini kembali yang namanya berputar di udara, dan itu ternyata yang harus kita waspadai. Lalu lindungi mata dan juga kulit anak kita ya dari sebaran abu yang menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Oleh karena itu, jika berada di luar, pakaikan anak yang juga pakaian anak ini menutupi kulit serta kacamata anak untuk mengurangi paparan abu pada mata.

0: Sangonya.
1: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Dengan selanjutnya bersama akan kita dengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya sekarang, Vira harus pamit dari pendengaran Anda beserta kru yang bertugas. Ada Reza yang bertugas sebagai operator malam hari ini. Kami mengucapkan selamat berakhir pekan, sampai jumpa besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
1: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
2: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antar Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daul jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tesumudara untuk Indonesia.
2: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, keluhan ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, ya mungkin ini enggak.
15: Jadi enggak mampu ya terusnya ya.
16: Itu mungkin enggak ada mampu. Iya itu carinya hari yang susah. Ya mungkin nih kayak itu yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Iya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
21: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
0: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
21: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
1: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
21: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
22: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
23: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
22: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
23: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
22: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi...

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
0: Susah di belakang, cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak, lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan,

terancam hukum pidana karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Hai Jo, ada apa? Kok kamu bengong aja?
2: Aku lagi bingung nih, Cit.
1: Ada apa lagi sih?
2: Ibuku sakit di kampung, Cit.
1: Ya Allah, sakit apa, Jo?
2: Kata adikku dari kemarin, gak mau makan.
1: Sudah dibawa ke dokter belum?
2: Katanya sih sudah. Terus dikasih obat juga, tapi tetap saja lah ibu tidak mau makan.
1: Wah, mungkin ibumu kangen barangkali sama kamu.
2: Ya, sepertinya begitu deh, Cit. Tapi gimana ya? Apa saya bisa ngambil cuti kerja apa enggak ya?
1: Cobalah, Jo. Siapa tahu bisa.
2: Tapi kan, Citra, saya ini kan masih baru di sini. Belum juga setahun lah kerja.
1: Ya, coba saja lah, Jo. Sebentar, kamu menghadap sama Bu Yani, oke?
2: Aduh, Citra. Saya disuruh menghadap si Yani. Menghadapi perempuan cerewet itu sepertinya saya nggak sanggup lah, Cit.
1: Loh, kenapa? Sudahlah, Jo. Untuk sementara, kamu ngalah dulu. Bu Yani itu baik loh.
2: Aduh, Citra. Kalau dia baik, harusnya dia tidak ngomel sama saya setiap hari. Ada-ada saja kesalahan yang dia sebut. Yang kurang rapi lah, kurang ganteng lah, kurang inilah. Padahal aku ini kurang apa gimana coba?
1: Walah, mungkin karena kamu terlalu cakep, Jo. Akhirnya Bu Yani suka salting kalau lihat kamu.
2: Kamu ini Citra. Ada-ada saja. Oh, atau mungkin karena dia belum punya pacar kali ya. Sampai suka ngomel tiap hari kayak gitu.
1: Nah, bisa jadi tuh. Coba nanti kamu tanyain ya.
2: Ah, dasar kamu Citra. Mau aku dipecat ya?
1: Enggak lah.
2: Ah, sudah. Aku kerja dulu ya. Sebentar, kalau udah beres semua baru aku ke ruangannya.
1: Iya, jangan lupa sebelum ke ruangannya kamu harus rapi dulu. Biar nanti Bu Yani tambah naksir kamu.
3: Awas kamu ya.

0: Pokoknya ibu tidak mau makan.
1: Loh, jangan begitu dong, Bu. Nanti ibu bisa sakit.
0: Ibu tidak sakit, Nak. Ibu hanya ingin jumpa dengan kakakmu.
1: Tapi kan Kak Jody masih kerja, Bu, dan belum bisa pulang kampung.
0: Sudah hampir setahun ini kakakmu kerja. Masa pulang saja tidak boleh? Selama ini hanya bisa video call saja. Ibu maunya ketemu langsung dengan kakakmu, Nak.
1: Iya, Bu. Nanti coba Rudy tanyakan lagi ya.
0: Ibu khawatir dengan kakakmu itu, Rut. Apakah dia sudah makan atau belum di sana? Gak ada yang urus.
1: Ya Allah, Ibu. Jangan khawatir berlebihan begitu dong. Tidak mungkinlah kakak kelaparan, kan dia punya pekerjaan. Kakak sudah bisa menghasilkan uang buat beli makanan, bahkan makanan yang disuka kan. Nah sekarang yang perlu makan itu ibu. Ayolah Bu, makan biar hanya sedikit.
0: Iya. Yang penting dalam waktu dekat ibu harus jumpa sama kakakmu ya.
1: Iya Bu.

0: Gak ada. Bahkan aku gak tahu siapa aja yang
1: mau datang.
2: Kalian, kalau lagi kerja yang serius dong. Jangan suka ngegosip. Ini bukan kafe, ini kantor. Paham?
3: Ih, so cantik banget sih dia itu.
4: Bukannya kamu bilang Ibu Yani itu baik dan ramah?
3: Gak tahu deh. Mungkin semalam dia kurang tidur kali.
5: Mikirin kamu.
4: Bisa aja kamu. By the way, Bu Yani itu sebenarnya manis juga loh.
3: Apa? Manis dari mana?
5: Jody. Jangan-jangan kamu ini benar-benar udah jatuh cinta ya sama Bu Yani.
4: Kalau iya bang, gak boleh. Kecuali aku suka sama si Bambang, itu yang gak boleh.
3: Katanya kamu mau izin cuti, jadi tidak.
4: Nah, itu yang mau aku omongin Citra. Kemarin aku belum sempat menghadap Ibu Yani.
3: Ya elah, tunggu apa lagi? Ya sudah sana cepat, mumpung Ibu Yani ada di ruangannya.
4: Iya, doain aku ya.
2: Jody, ngapain kamu di depan pintu?
4: Saya mau menghadap Ibu. Ada yang mau saya bicarakan?
2: Ya sudah, sini masuk.
4: Iya Bu. Begini Bu. Rencana saya mau ajukan cuti.
2: Oh ya? Kenapa? Kamu mau nikah ya?
4: Tidak Bu, bukan itu tapi...
2: Hei Jody, kenapa kamu gugup begitu sih? Menikah itu kan kabar baik. Terus?
4: Maksud saya bukan izin cuti untuk menikah Bu, tapi ingin menjenguk ibu saya di kampung.
2: Oh begitu. Kapan rencananya?
4: Kalau bisa secepatnya sih Bu. Kebetulan tugas dan pekerjaan yang ibu berikan sudah hampir rampung.
2: Baguslah. Pekerjaan minggu ini harus selesai ya. Setelah itu kamu baru boleh cuti.
4: Alhamdulillah.
2: Tapi jangan lupa ya, setelah menyelesaikan administrasi izin cuti, langsung ke bendahara ya. Ambil bonusmu.
4: Hah? Serius nih Bu?
2: Mau tidak?
4: Iya Bu, siap. Sekali lagi terima kasih Bu Yani. Permisi Bu, saya kembali ke ruangan dulu. Terima kasih Bu.
2: Sama-sama Jody.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wah, anak ibu, akhirnya kamu datang juga, nak. Ibu kangen sekali, nak.
0: Maafkan Jody ya, Bu. Hampir setahun ini baru bisa menemui ibu. Ibu sehat-sehat, kan?
2: Iya, nak.
1: Tadinya ibu sakit loh, Kak. Tidak mau makan kalau kakak tidak janji mau datang.
0: Ibu. Bukan hanya ibu yang kangen, tapi Jody juga loh, Bu. Oh ya, ini ada oleh-oleh loh buat ibu.
2: Wah, apa ini, nak?
0: Buka aja, Bu.
1: Lah, kok gitu sih, Kak? Masa hanya ibu yang dikasih?
0: Tenang, Dek, tenang. Kamu juga ada kok.
1: Oke, makasih ya, Kak.
2: Memang Rudy ini ya, gak mungkin lah kakakmu tidak memberimu oleh-oleh. Terima kasih ya, nak. Wah, mukena putih ini cantik sekali. Ibu sangat suka.
0: Alhamdulillah, syukurlah, Bu.
2: Kamu pasti lapar kan, nak? Ayo kita makan. Kebetulan ibu masak makanan kesukaan.
0: Wah, pasti nih, ikan pindang. Ayo deh kita makan.
1: Yuk, Kak.
3: Demikianlah mini drama persembahan Teater Angkasa RRI Palu dengan judul Pulang Sekilas Haru Tak Terbalas, dengan para pendukung Umi Kalsum Jawas, Joko Nurcahyo Sujari, Kadek Andika, dan Maria Imakulata. Penulis naskah Woode Rina Mustika. Teknik rekaman Zukni Gina. Teknik montase Aman Fajrin. Produser Erlin Tarasendo. Penanggung jawab Kepala RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mendengar, apa kabar untuk Anda di kesempatan malam hari ini? Obrolan teman-teman Anda di Lampung malam untuk edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Luar biasa sekali hari ini ya, malam hari ini. Waduh, ini kayaknya semua masyarakat Kota Bandar Lampung keluar. Rame banget, ya ampun. Tadi saya perjalanan, saya cerita sedikit ya. Tadi saya perjalanan dari rumah menuju ke studio itu benar-benar, aduh. Saya sampai bingung gitu ya, diajak muter-muter masalahnya gitu. Jadi apalagi tadi keluarnya memang setelah maghrib gitu kan. Jadi benar-benar, aduh, benar-benar tumpah ruah. Ini kayaknya masih rame sih jam segini ya. Jadi ya, kalau misalnya Anda pendengar mau keluar malam hari ini, kayaknya saran saya sih pakai kendaraan roda 2 ya. Terus juga harus pinter-pinter cari jalan tikus ya. Kalau misalnya bawa mobil, kayaknya lumayan ya, macet banget nih di beberapa titik malam hari ini tuh. Aduh, saya benar-benar ampun deh tadi tuh, sampai bingung gitu ya. Kok di sini rame, di sana rame. Aduh, nggak tahu deh. Kayaknya semua orang pada keluar malam hari ini. Dan saya yakin juga kayaknya tempat-tempat coffee shop gitu ya, tempat-tempat main, terus juga tempat mall, ini ramai banget sih malam hari ini. Kayak orang-orang tuh pada keluar gitu malam, tapi nggak tahu ya, mungkin ya sudah penat bekerja gitu ya, dari Senin sampai Jumat, nggak ada salahnya dong gitu kan untuk memanfaatkan momen mumpung cerah juga ya kan. Ini bukan cerah lagi sih, ini udah kemarau ya, udah lumayan, udah panjang banget nih. Kemarin sempat hujan ya di beberapa tempat, tapi ya, tapi sayang tempat saya nggak kebagian kemarin. Aduh, jadi ya lumayan masih berdebu lah ya. Ya dah, kalau gitu pendengar ya, sudah ada beberapa informasi yang sudah saya rangkum untuk Anda di malam hari ini. Nanti Obi akan kembali lagi dan memberikan informasi itu. Pokoknya terus temenin Obi sampai selesai pendengar ya, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian barat, oke? Hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
7: Selamat pagi, Ibu.
6: Pagi, Pak.
7: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
6: Oh, ya?
7: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
6: Tapi, Pak.
7: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
6: Aduh, Pak.
7: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
6: Tapi.
7: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
6: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih.
2: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kopi rupanya bisa meredakan stres apalagi jika diminum dalam takaran yang tepat. Jadi belum lama ini terdapat riset yang menemukan berapa banyak kopi yang perlu Anda minum untuk menurunkan stres. Nah, biasanya berapa gelas kopi yang Anda minum dalam sehari nih ya? Jadi kopi ini sering banget dijadikan minuman untuk memulai hari karena dianggap membuat tubuh tetap terjaga dan juga menjaga fokus keseharian maksudnya. Selain sebagai stimulan, rupanya minuman ini juga mampu meredakan stres. Jadi menurut sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Affective Disorder, minum kopi pendengar sebanyak 2-3 cangkir sehari itu dikaitkan dengan resiko lebih rendah terhadap gangguan mood dan stres seperti depresi dan juga kecemasan. Sementara itu minum kurang dari 2-3 cangkir sehari tidak menunjukkan manfaat terhadap kesehatan mental. Kemudian minum lebih dari 3 cangkir dapat menyebabkan peningkatan kecemasan dan kualitas tidur yang buruk. Betul ya. Jadi kalau misalnya kopi tanpa kafein atau decaf ya, rupanya hasil temuan konsisten pada kopi decaf. Hal ini mengindikasikan dampak konsumsi kopi berasal dari aspek lain seperti antioksidan atau senyawa bioaktif lain. Meskipun demikian, Anda tetap harus memperhatikan batasan mengkonsumsi kopi ya. Jadi pada sebuah studi ada kemungkinan jumlah konsumsi kopi itu dilebihkan atau dikurangi. Dan laporan itu ternyata tidak sepenuhnya akurat. Selain itu, studi juga tidak merinci nih bagaimana cara penyajian kopi, termasuk metode penyeduhan atau penggunaan bahan tambahan seperti susu, krim, gula, atau bahan perasa gitu ya. Dan waktu konsumsi juga tidak dicantumkan, padahal ini penting banget ya untuk mengingat kafein dapat mempengaruhi kualitas tidur gitu. Jadi Walker ini bilang konsumsi kopi itu bersifat individu karena toleransi kafein tiap orang itu berbeda-beda. Betul. Jadi balik lagi lah ya sama diri kita, jangan terlalu yang berlebihan gitu kan. Karena segala sesuatu yang berlebihan kan gak baik gitu ya. Yaudah kalau gitu pendengar, nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bari itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bari itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak bari itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita ada di segmen Ruang Rindu ya. Semana Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara kesukaan Anda. Pendengar, di kesempatan malam hari ini boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp juga silakan ya di 0811-720-7909. Oke, dan seperti biasa nih, kalau misalnya udah Ruang Rindu tuh banyak banget yang request, langsung aja kita bacain ya dari 0858-4866. Halo Ruang Rindu, halo. Ini dari Tio nih katanya. Siap Tio. Mau dengerin lagunya Maudy Ayunda dong, yang judulnya Sekali Lagi. Salamnya buat Bang Obi aja yang siar malam hari ini. Thank you, thank you, thank you. Dari 0822-7948. Nih ya, dia mau request lagunya yang Avril, When You're Gone. Boleh juga nih malam minggu ya, When You're Gone. Habis itu dari 0812-1550 mau denger lagunya Armada dong, yang judulnya Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Siap. Dari 0811-8009 mau dengerin lagu ininya dong, Raisa katanya, judulnya Could It Be, Could It Be Love ya. Siap, nanti diputer ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari 0853-8033 mau dengerin lagunya M2M dong, The Day You Went katanya, yang benar itu The Day You Went Away ya, kurang away, tapi gak apa-apa, nanti saya cari lagunya, ada ini. Satu lagi ya, dari 0811-72222 mau denger lagunya Run, judulnya Pandangan Pertama Bang. Oke, siap ya. Ya sudah, kalau gitu pendengar ya, itu di tadi sudah ada beberapa yang masuk via WhatsApp. Kalau misalnya Anda mau bergabung, mau telepon juga boleh ya. Malam hari ini seru banget ya, Liga Inggris ini lagi main nih, klub-klub kesayangan Anda pasti ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, terus bersama kami pendengar sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Habis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis.

atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan. Kesel. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
2: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
1: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
2: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
1: Oh gitu ya Jeng. Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Rena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya selalu story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Mini Chiki. Orang menyebutnya Chiki Double alias Chiki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Chiki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Chiki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: situs-situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Minggu 13 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda ya pendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, pagi hari ini tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda dalam menjalankan aktivitasnya di hari ini, edisi Minggu 13 September 2026. Dan pendengar, saat lagi ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan acara Mutiara Pagi. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Yubsir Hasani SAG dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita nanti akan ngobrol, berbincang tentang makna serta juga keutamaan memuliakan Rasul. Dan untuk Anda, Anda juga bisa ikut bergabung nanti pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Anina akan tentunya menantikan kebersamaan Anda di pagi hari ini. Namun mendengar, sebelum kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda, terlebih dahulu kami akan hadirkan pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda dengan surat Al-Isra ayat 1 hingga 4 bersama Amri Muhammad. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan ya pendengar, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Yubsir Hasani SAG dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan berbincang bersama beliau tentang makna dan keutamaan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Yubsir Hasani. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, semoga kita semua sehat dalam
0: amin,
1: berkah
0: Allah. Ya Rabbal Alamin. Baik Pak Ustadz, seperti biasa nih dalam acara Mutiara Pagi, nanti kita juga akan undang ya Pak Ustadz pendengar kita untuk ikut berinteraksi nih dalam acara Mutiara Pagi Pak Ustadz. Namun sebelum kita akan undang pendengar kita untuk ikut berinteraksi Pak Ustadz, mungkin terlebih dahulu bisa diberikan tausiahnya nih tentang makna dan keutamaan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi huwa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'adzim. Pendengar RRI Bandar Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terlimpah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat, karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Bandar Lampung, kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di penghujung Rabiul Awal. Sebuah momentum yang sangat bersejarah bagi kita akan kehadiran kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul adalah hamilur risalah, penyampai atau pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus beliau atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwatu tatbiqur risalah. Dia adalah teladan dalam menegakkan risalah itu. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini kita sedikit bicara tentang memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita memuliakan Rasul dengan tiga cara ya. Pertama, komitmen dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian bukti kita beriman kepadanya, meyakini apapun yang disampaikan olehnya, yang risalah-risalah itu. Ya, berkomitmen untuk berada dalam keimanan, berada dalam keyakinan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demikian Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kemudian, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, bentuk atau pembuktian kita memuliakannya adalah meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beribadahnya Rasul. Bagaimana Rasul sebagai bagian dari kehidupan ini, sebagai seseorang pribadi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, bahkan sebagai seorang pemimpin. Yang kemudian semua menjadi penting, ya. Dan bahkan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladaninya, tentu semampu dan kekuatan yang ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga, dengan membela dan memperjuangkannya atau menyampaikan risalah-risalahnya. Ya, karena alhamdulillah kita dalam risalah Islam, agama Islam ini adalah karena Rasulullah SAW menyampaikan risalah itu. Kemudian diteruskan oleh para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita. Jadi risalah itu harus disampaikan, ya. Karena dia sampai kepada kita karena ada alur-alur yang terus dilakukan, ya. Jadi oleh karenanya setelah kita mampu menguatkan komitmen beriman kepadanya, meneladaninya, kita juga sebagai bagian dari memuliakannya adalah membela dan menyampaikan risalah-risalah itu kepada orang yang menjadi bagian dari kehidupan kita, keluarga kita kah atau masyarakat kita kah. Seluas-luasnya dan semampu-mampunya kita menyampaikan itu. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian dari yang pertama tadi, komitmen dengan ajaran Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW juga bersabda bahwa aku tinggalkan, ya, wasiat, aku tinggalkan wasiat kepada kalian dua perkara, ya, di mana kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada dua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian inilah yang menjadi bagian penting dalam komitmen itu. Yang kedua terkait dengan teladan, ya. Cara kita memuliakan Rasulullah adalah dengan meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW diutus di dunia ini untuk menjadi tauladan bagi setiap muslim. Ya, Rasulullah SAW yang paling pantas ditauladani karena beliau mendapat legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seyogianya bagi kaum muslimin untuk mengenal kehidupan Rasul dengan membaca sirah atau sejarah-sejarahnya, mendengar dan terus membaca hadis-hadisnya. Dan yang ketiga adalah menyebarkan, ya, risalah-risalahnya. Jadi selain kita menghidupkan risalah Rasulullah dalam kehidupan, kita juga menyebarkan. Karena dengan itu akan terwarisi segala risalah-risalah ini sampai kepada anak cucu keturunan kita kelak setelah kita wafat. Barangkali ini beberapa hal yang dalam konteks ini memuliakan, ya. Tentu selain itu kita mahabbatuhu, mencintainya, dan mencintai orang-orang atau siapapun yang dicintainya. Kemudian melaksanakan apa yang disukai olehnya, juga meninggalkan apa yang tidak disukai olehnya. Nah, ini oleh karenanya momentum ini menjadi penting untuk kita membuktikan, pembuktian kita memuliakannya. Dan yang terakhir juga sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Masya Allah, Allah, malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Rasul. Maka kita bersalawat kepadanya, memuliakannya, mengucapkan penghormatan kepadanya. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar dari diskusi kita pada pagi hari ini. Sementara itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih tausiahnya Pak Ustadz. Kita akan langsung aja nih undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung. Silahkan, Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Bisa langsung telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp pagi hari ini. Dan tentunya pagi hari ini kita berbincang ya. Baik, kita langsung aja angkat telepon nih Pak Ustadz. Ada yang sudah ingin ikut bergabung pagi hari ini ya. Halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun,
0: ya
2: Pak Munir di wai kanan pun.
0: Iya, silakan pertanyaannya Pak Munir di wai kanan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ini Pak Ustadz, ada pertanyaan. Itu kan hadis Nabi itu mengatakan taraktu bikum amroini lan tazilu ma tamasaktum bima kitabullahi wa sunnati rasulih. Jadi Nabi itu bersabda bahwasanya kutinggalkan kepada kalian adalah dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, dijamin tidak akan sesat, yaitu kitabullahi wa sunnati rasulih, yaitu kitabnya Allah dan sunnahnya Rasul. Itu aja Pak Ustaz, pertanyaan saya Pak Munir di wai kanan untuk Pak Ustaznya. Ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Untuk Pak Diannya alhamdulillah syukur jazakallahu khairan.
0: Iya, maaf Pak Munir, untuk pertanyaannya terkait dengan hadis Nabi tersebut gitu ya.
2: Iya betul Pak.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Munir di wai kanan Negeri Baru.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Ya, silakan Pak
1: Terima
0: Ustaz.
1: Terima kasih. Jadi menegaskan kembali terkait dengan hadis riwayat Imam Malik. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan wasiat atau aku wasiatkan kepada kalian dua perkara di mana kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada kedua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita diperintahkan untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, satu sisi kita menjadi bagian dari kita mengikuti Rasulullah SAW, mentauladani dia. Dan di sisi lain ini menjadi kebutuhan kita untuk selamat kita dalam kehidupan ini. Bahkan kita diselamatkan dari ketersesatan. Akan dijamin, ya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dua hal itu. Al-Quranul Karim, maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk terus bersama Al-Quran, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan suatu kaum dengan Al-Quran dan menghinakannya dengan Al-Quran itu pula. Jadi betul bahwa teruslah kita bersama Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita amalkan Al-Quranul Karim, bahkan kita dakwahkan Al-Quran itu adalah bagian dari juga kita memuliakan Rasulullah, meneruskan risalah-risalahnya. Dan ini keuntungannya atau menjadi kebutuhan bagi kita. Karena itu kemuliaan-kemuliaan yang akan didapat karena kita bersama Al-Quranul Karim, bahkan kita terus berteman dengan Al-Quran dalam kehidupan ini. Bahkan bukan hanya dalam kehidupan, berteman setelah kematian. Kemudian yang kedua juga terkait dengan hadis, sunnah-sunnah beliau menjadi sesuatu yang pegangan-pegangan dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian kita terselamatkan dari ketersesatan itu. Barangkali ini, terima kasih sudah di...
0: Baik Pak Ustadz, kita undang lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung. Silahkan Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah ikut bergabung pagi hari ini Pak Ustadz. Oke, ini dari siapa nih? Baiklah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Ustadz, meneladani Rasul, kita mengikuti segala yang dilakukan. Berat. Paling tidak bersifat sabar, tawakal, istiqomah, menjaga sholat, berjamaah. Mohon kiranya Pak Ustadz untuk pencerahannya dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Ya, silakan ya. Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Ya, jadi sebagaimana tadi ya, satu sisi memuliakannya itu dalam konteks pribadinya ya, yang kemudian dalam konteks menteladaninya ya, mencintainya dan mencintai orang-orang yang mencintainya. Nah, dalam konteks ini juga harus terrealisir dalam kehidupan, karena bukti dari cinta itu bukan hanya kata-kata ya, pun bukti dari memuliakan itu juga bukan hanya kata-kata, tapi realitas kehidupan. Bagaimana kemudian soal ibadahnya Rasulullah SAW itu, ketika tiga orang sahabat datang kepada Rasul ingin melihat amalnya Rasul itu seperti apa, ibadahnya Rasul itu seperti apa. Kemudian mereka bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kebetulan Rasulullah SAW sedang tidak ada di rumah. Kemudian mereka bertanya kepada Aisyah tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Maka Aisyah menyampaikan bahwa ibadahnya Rasulullah SAW itu luar biasa. Sholatnya, kemudian Al-Qur'annya, bahkan disebutkan qalat khuluqul Qur'an. Jadi akhlaknya Rasul itu bahkan Al-Qur'anul Karim. Jadi dalam konteks inilah kemudian betapa kita taat kepada Allah, ruku, sujud, sholat, melakukan ketaatan kepada Allah itu adalah satu sisi memang ketaatan kita kepada Allah, tapi sisi lain kita meneladani betapa Rasulullah SAW. Bahkan di antara ketiga sahabat itu pun ingin, sangat luar biasa keinginannya mencontoh Rasul, menteladani Rasul, bahkan ingin seperti Rasul ya. Di antara ketiga sahabat itu ada yang bergumam dalam hatinya, kalau itu sepertinya Rasul ini kan maksum, tapi dia tetap ibadahnya luar biasa. Maka ada sahabat yang bergumam, kalau begitu saya mau sholat terus, nggak mau tidur ya. Yang sahabat yang satu lagi, kalau begitu saya mau puasa terus, engkau tidak mau berbuka. Yang satu, saya tidak mau menikah, khawatir menikah itu menghambat ibadah kepada Allah. Walaupun kemudian disempurnakan oleh Rasulullah, lakinna ana usolli wa naum wa saum wa uftir wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, akan tetapi saya sholat, tapi saya juga tidur. Saya puasa, tapi saya berbuka dan saya menikahi wanita. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golonganku. Jadi kita membaca keinginan sahabat untuk meneladani Rasul sebagai bukti cinta dan memuliakan Rasul itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi kemudian Rasulullah SAW memberikan satu nasihat keseimbangan ya. Karena kebutuhan kita itu juga harus seimbang ya. Kita sholat tapi kita juga harus istirahat ya, butuh istirahat. Kita puasa tapi kita berbuka, tidak puasa terus. Dan kita menikah wanita itu bagian dari fitrah kehidupan. Jadi Allah Rasulullah SAW di satu sisi menguatkan betapa luar biasa ketaatan beliau, tetapi di satu sisi ada keseimbangan kemanusiaan. Keseimbangan kemanusiaan ya. Jadi yang luar biasa, tapi sekali lagi bahwa menyempurnakan ibadah sholat dengan kesempurnaan sholat, seperti kesempurnaan sholat itu kan sholatu alal waqtiha, sholat tepat waktu. Bahkan Allah menyampaikan aqimis sholah inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Lakukanlah sholat, kerjakanlah sholat, tegakkanlah sholat yang telah ditetapkan waktunya. Kemudian yang kedua, berjamaah sekuat-kuatnya untuk berjamaah. Ya. Kemudian mungkin berjamaah di masjid, di tempat-tempat yang di sana dilaksanakan sholat berjamaah. Itu kesempurnaannya. Demikian juga amal-amal yang lain. Ya. Sampai kepada amal bagaimana sikap kita kepada tamu, sifat kita kepada tetangga ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar atau lebih baik diam. luar biasa. Jadi kesempurnaan dan keseimbangan yang diberikan keteladanan oleh Rasulullah SAW. Demikian.
0: Baik Pak Ustadz, kita angkat kembali telepon ya Pak Ustadz. Ya, halo, Assalamualaikum RRI.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, apa kabar?
0: Kabar baik, Afin sehat ya.
3: Alhamdulillah, walaupun kemarau Mbak.
0: Alhamdulillah, silakan pertanyaannya Afin.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Afin.
3: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz juga sehat Pak Ustadz ya. Mbak Dina. Ini apa bedanya Pak Ustadz penghari gini? Apa bedanya kalau kita memuliakan Nabi Muhammad sama Al-Quran? Katanya Al-Quran itu Nabi Muhammad itu seperti Al-Quran berjalan. Tadi kalau kita memuliakan tetangga, tapi kalau tetangganya nggak baik, bagaimana kita memuliakan tetangga Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Bukan kita memutuskan silaturahmi, bukan Pak Ustadz ya, dalam garis bawah ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mbak Nana, saya tahu ya.
0: Terima kasih.
3: Untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Bang. Jadi menteladani Rasul, memuliakan Rasul, kemudian bersama Al-Quran itu satu paket ya. Ketika kita bertaamul, berinteraksi dengan Al-Quran, itulah yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika kita memuliakan tetangga itu juga ya dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tentu ada hal-hal yang juga terkait dengan sikon ya, situasi dan lain sebagainya. Ada kalanya kita kan juga dihadapkan kepada sesuatu yang kita sukai, kita bersyukur dengan sesuatu yang kita sukai. Kita dihadapkan kepada sesuatu yang tidak kita sukai, kita sabar. Itulah realitas kehidupan yang dihadapi. Tentu ada momentum-momentum yang tegas mungkin. Ada momentum-momentum yang kita mungkin lemah lembut dan lain sebagainya. Tapi secara umum bahasa awalnya adalah berbuat baik, ahsan ya. Dengan tetangga. Ya mungkin siapa tahu dengan kita berbuat baik, walaupun kemungkinan dia tidak baik, dengan itu dia akan kemudian menyesuaikan. Itu boleh jadi itu jalan kebaikan kita. Dan boleh jadi juga itu jalan kita bagaimana kemudian menebar risalah itu. Ya. Tentu memang masing-masing kita itu kan ujiannya juga bisa berbeda ya. Ujiannya dengan tetangga misalnya ada hal-hal yang sepertinya tidak pas. Kita juga diajarkan untuk yang demikian. Untuk menyampaikan sesuatu itu secara bil hikmah wal mawa'izatil hasanah. Oh ada sesuatu yang tidak baik dari tetangga misalnya. Mungkin secara baik kita sampaikan bil hikmah itu tadi ya. Tentu siapapun kita ingin dimuliakan. Ya. Maka siapapun kita tidak ingin aibnya diumbar ya. Maka batas-batas dan hal-hal yang terkait dengan adab-adab itu juga menjadi penting ya. Ya kita menyampaikan sesuatu dengan kebenaran. Itu akan menyempurnakan ya. Walaupun sesuatu itu benar, tapi cara menyampaikannya juga belum pas, maka dia juga akan perlu disempurnakan. Jadi, oke, oleh karenanya tidak ada sesuatu yang dipisahkan dari itu ya. Al-Quran, hadis, kemudian sunnahnya Rasul itu adalah satu paket kemuliaan. Paket yang memang kalau Rasul mengatakan demikian, tentu dia berdasarkan Al-Quranul Karim. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman. Kemudian ditanya oleh Rasul kepada Mu'az bin Jabal. Wahai Mu'az, apa yang akan engkau lakukan seandainya di tempatmu nanti ada sesuatu yang harus diselesaikan? Apa kata Mu'az bin Jabal? Saya akan sesuaikan dengan apa perintah Al-Quranul Karim. Ada di dalam Al-Quran, saya cari di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, bagaimana? Saya akan mencari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak ada, dan saya akan berpikir atau kemudian mencari jalan-jalan kebaikan yang seirama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran, As-Sunnah, kemudian Ijma' dan lain sebagainya itu adalah urutan sesungguhnya bagaimana Al-Quran itu menyampaikan. Karena memang mungkin juga di dalam Al-Quran ada yang sifatnya umum ya, maka dijelaskan oleh hadis. Jadi sekali lagi, antara satu dengan yang lain, apalagi hadis dengan Al-Quran atau yang lain dengan Al-Quran itu sebagai bagian penting dari menerjemahkan Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi termasuk hal-hal yang sifatnya hubungan sosial ya, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, antara tetangga dan sebagainya, sesuatu yang juga memang perlu kita lihat contoh-contohnya Rasulullah SAW. Demikian.
0: Iya, baik Pak Ustadz. Kita bacakan dulu WhatsApp-nya Pak Ustadz dari Ibu Wulan ya. Katanya mau tanya Pak Ustadz, kalau orang dulunya masih muda banyak dosa, terus dia taubat nasuha, apa orang itu masuk neraka dulu Pak Ustadz, baru masuk surga? Dari Ibu Wulan Pak Ustadz.
1: Masya Allah. Iya. Bertaubat itu ya, taubat dari kesalahan-kesalahan itu penting ya. Allah ada dua hal yang pertama, Allahu Ghafurur Rahim. Jadi kesalahan-kesalahan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang afun, ya kesalahan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmatnya akan memasukkan seorang hamba itu ke dalam surga atas rahmatnya. Ya, jadi tentu yang paling penting memang kan nanti ada mizan, ada timbangan di sana. Jadi sekali lagi bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan kemudian karunia Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih luas dari kesalahan seorang hamba. Bahwa kita salah itu manusiawi ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'una at-tawwabun. Bani Adam itu atau manusia itu tempatnya salah. Sebaik-baik orang yang bersalah itu dia bertaubat dengan kesalahan. Jadi satu kebaikan yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah akan berikan dan Allah akan dengan rahmatnya memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik, Pak Ustadz. Kita angkat kembali telepon ya, Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, halo. Assalamualaikum. Dari siapa di mana? Ya, baik. Halo, Assalamualaikum. Ya, dari siapa di mana nih?
4: Dari Mbak Maimuna.
0: Ibu Maimuna ada di mana saat ini? Gunter. Oke, ya. Silakan pertanyaan Ibu Maimuna.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Bu Maimuna.
4: Saya ada mau tanya nih. Uh-uh. Ada orang dia mengajarkan anaknya 10 tahun ke masjid, nah sholat, tapi dia bapaknya itu mengajarkan kan, tapi yang mengajarkan itu dia nggak mau ke masjid atau sholat, itu bagaimana Pak Ustaz? Tolong penjelasannya ya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nana.
0: Iya, terima kasih Bu Maimuna. Ya silakan Pak Ustaz, mungkin bisa langsung tanggapi.
1: Ya, terima kasih ya. Artinya dia sudah mengajarkan sholat kepada anaknya dan melakukan sholat tapi tidak di masjid ya.
0: Iya Pak Ustaz.
1: Makanya itulah artinya sholat dia diterima ya. Artinya kesempurnaan sholat itu kan sebagaimana tadi pertama bahwa dia alal waktiha, tepat waktu ya. Nah, karena semua waktu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat tersebut ya. Kemudian yang kedua berjamaah. Ya berjamaah itu kan tentu di masjid atau ada tempat yang bukan masjid tapi digunakan untuk sholat berjamaah. Itu maknanya betapa penting kita ke masjid itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surah At-Taubah itu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti dari keimanan, bahkan satu-satunya orang-orang yang mampu memakmurkan masjid itu karena adalah keimanannya. Jadi barangkali tentu ini mungkin ya dikomunikasikan, mungkin dia tidak sempat untuk di masjid yang terdekat rumah misalnya, ada tempat yang lain, atau di waktu sholat dia sedang tidak di masjid itu, boleh jadi satu kemungkinan. Satu yang kedua ya tentu kalau memang tidak mungkin di silaturahim, sampaikan dengan hikmah ya. Artinya memang perlu dikomunikasikan secara hikmah kepada yang bersangkutan ya. Walaupun tetap kita lihat pertimbangan awal, mungkin dia di masjid lain kalau pas sholatnya. Karena kadang kita melihat, oh seharian, dua hari nggak ada. Padahal sebenarnya mungkin dia lagi di mana, kemudian dia sholat di masjid yang lain dan tidak di masjid itu. Ada kemungkinan seperti itu ya. Walaupun kemudian juga harus dikomunikasikan. Itulah satu bagian paket kesempatan kita menyampaikan kepadanya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini juga paket kita menyampaikan risalah itu sendiri. Barangkali ini.
0: Baik, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, sebelum kita mengakhiri obrolan kita pagi hari ini, mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan tentang makna dan keutamaan memuliakan Rasul. Silakan, Pak Ustadz.
1: Ya. Pendengar Heri Bandar Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Kita ingin menjadikan setiap momentum-momentum yang Allah hadirkan itu sebagai sebuah pelajaran dan sebagai sebuah momentum untuk terus meningkatkan diri kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka di momentum-momentum seperti ini pula kita ingin menguatkan kecintaan kita kepada Rasul, menguatkan pemuliaan kita kepada Rasul. Karena sungguh yang menyampaikan salawat itu bahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka mudah-mudahan terus kita berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahummarhamna bi ummati Muhammad, dan Allah berikan rahmat kepada kita, kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan berteladan kepadanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Yubsir Hasan SAG dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Dan pendengar, semoga apa yang disampaikan, tausiah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tentunya akan bermanfaat.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat

tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dalam hal terjadi demikian, ancamannya batal. Jadi hakim juga hendaknya pasti berkeinginan juga agar mengadili satu perkara dengan dakwaan yang jelas.
2: Kita sebagai pembeli padi daripada masyarakat, ini tentu akan sedikit banyak memutus rantai tengkulak yang ada di Kecamatan Petongga.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Minggu 13 September 2026 dengan topik berita. Mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi melalui tim penasehat hukumnya mengajukan eksepsi atas kasus dakwaan jaksa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang himpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, untuk memutus mata rantai tengkulak, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Nuar Maju siap mengelola penggilingan padi demi kesejahteraan petani. Berikut laporan Teddy Herianto.
3: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Nuar Maju tengah menyiapkan langkah strategis untuk mendongkrak kesejahteraan petani khususnya di Kecamatan Buai Bahuga. Koperasi ini berencana mengelola fasilitas penggilingan padi milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Waikanan. Ketua KDMP Nuar Maju Supangat menegaskan bahwa inisiatif ini lahir dari keprihatinan terhadap panjangnya rantai distribusi yang selama ini kerap menekan margin keuntungan petani. Dengan mengelola fasilitas penggilingan tersebut, KDMP Nuar Maju dapat membeli gabah hasil panen langsung dari tangan masyarakat. Dijelaskan Supangat, salah satu tujuannya adalah memutus rantai tengkulak yang selama ini beroperasi. Melalui pengelolaan penggilingan padi ini, pihaknya akan menyerap padi langsung dari para petani. Kehadiran koperasi sebagai pembeli langsung diproyeksikan mampu menjaga stabilitas harga jual gabah kering panen agar sesuai dengan harga acuan pemerintah. Tentu petani akan langsung bisa merasakan hasil yang sangat tinggi. Sebaliknya, ketika petani menjual melalui tengkulak, harganya akan jauh berbeda.
4: Salah satu rencana daripada KDMP Nuar Maju adalah pengelolaan RMP, penggilingan padi menjadi beras milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan. Nah, salah satu tujuannya apa nanti tentunya kita sebagai pembeli padi daripada masyarakat ini tentu akan sedikit banyak memutus rantai tengkulak yang ada di Kecamatan Buai Bahuga. Sekarang saya contohkan seperti ini. Misalkan harga dari bulog kita 6.500 kering panen. Nah, ketika nanti kita bisa membeli harga 6.500 sesuai dengan standar daripada pemerintah, tentu petani itu akan langsung bisa merasakan hasil yang sangat tinggi. Tetapi ketika nanti petani itu melalui tengkulak, tentu petani akan jauh lebih berbeda harganya. Bisa turunannya itu bisa 1.000, bisa 500 ya. Kalau seandainya 6.500, mungkin kalau melalui tengkulak, petani hanya mendapatkan harga 6.000, 6.1, 6.2, dan sebagainya. Artinya di sini peran KDMP tentu sangat membantu petani.
3: Langkah proaktif KDMP Nuar Maju ini membuktikan peran vital koperasi di wilayah pedesaan. Program ini tidak hanya menjadi solusi perlindungan harga bagi petani lokal saat masa panen tiba, tetapi juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi melalui tim penasehat hukumnya mengajukan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan dalam sidang perdana beberapa hari lalu. Berikut laporan Galih Prihantoro.
5: Mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi telah menjalani sidang perdananya dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan participating interest 10% di wilayah kerja offshore South East Sumatra atau WKOSS. Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Rabu lalu, Arinal melalui tim penasihat hukumnya mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Tim penasihat hukum Arinal Henry Yosodiningrat menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum masih kabur dan tidak cermat. Menurut Henry, beberapa persoalan tersebut berkaitan dengan kejelasan uraian perbuatan, kewenangan Arinal hingga dasar penetapan kerugian negara.
1: Prinsipnya jangan sampai orang itu diadili dengan satu dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap dan kabur. Ya, karena di KUHAP sendiri disebutkan dalam hal terjadi demikian ancamannya batal gitu. Jadi hakim juga hendaknya pasti berkeinginan juga agar mengadili satu perkara dengan dakwaan yang jelas, yang lengkap, yang cermat, dan tidak kabur.
5: Sebelumnya dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Nilam Agustini Putri menyatakan, Arinal Junaidi didakwa melakukan intervensi dalam proses penunjukan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sebagai penerima participating interest atau PI 10% di wilayah kerja offshore South East Sumatra WKOSS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp268,76 miliar.
6: Terdakwa Insinyur Arinal Junaidi bin Hadi Mursalim sebelum dilantik sebagai gubernur telah mengumpulkan pejabat pemerintah Provinsi Lampung, akademisi, politisi dan pihak lainnya pada tanggal 7 Mei 2019 di Kafe Western Jalan Ulu Sumoharjo Wahalim Kota Bandar Lampung untuk membalas PI 10% dan kemudian secara tanpa hak terdakwa memutuskan PT LJU sebagai penerima PI 10% dan meminta Biro Perekonomian untuk mengusulkan 3 nama calon anak usaha dari PT LJU yang nantinya sebagai pengelola PI 10%.
5: Sidang kasus mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi dijadwalkan akan digelar kembali pada Rabu mendatang dengan agenda mendengarkan jawaban JPU Kejati Lampung atas eksepsi atau pembelaan terdakwa Arinal Junaidi. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebutuhan tenaga kerja Indonesia di sektor kesehatan, pertanian, dan hospitality di luar negeri menjadi peluang bagi lulusan SMK di Lampung. Melalui program SMK Go Global, BP3MI Lampung menargetkan 1.460 peserta mendapat peningkatan kapasitas dan keterampilan tahun ini.
7: Go Global ini merupakan direktif dari Bapak Presiden melalui kementerian kita.
8: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Lampung menargetkan sebanyak 1.460 peserta mengikuti program SMK Go Global yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan calon pekerja migran Indonesia. Kepala BP3MI Lampung Kombes Pol Mulia Nugraha mengatakan program tersebut disosialisasikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, kepala dinas dari 15 kabupaten kota, komunitas hingga sekolah menengah kejuruan. Menurut Mulia, program SMK Go Global merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas lulusan SMK maupun masyarakat umum agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Untuk di Lampung, dikatakan Mulia pada tahun ini mendapatkan target 1.460 peserta. Ia menjelaskan terdapat sejumlah sektor yang menjadi sasaran peningkatan kapasitas dalam program tersebut, diantaranya sektor kesehatan, pertanian, dan hospitality.
7: Global ini merupakan direktif dari Bapak Presiden melalui kementerian kita terkait peningkatan kapasitas bagi baik itu lulusan SMK maupun umum. Kemudian untuk di Lampung ini kita mendapatkan target ada 1.460, ada 3 sektor yang untuk bisa diisi oleh beberapa calon kandidat yaitu kegiatan sektor kesehatan, kemudian hospitality, kemudian dan sektor pertanian.
8: Mulia menyebut kebutuhan tenaga kerja pada sejumlah sektor itu cukup besar di luar negeri. Karena itu pelatihan diharapkan dapat membekali calon peserta migran dengan keterampilan yang dibutuhkan sebelum ditempatkan ke negara tujuan. Ia menambahkan salah satu kendala yang selama ini dihadapi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri adalah biaya pelatihan vokasi dan pelatihan teknis. Melalui program itu, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan sehingga peserta dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan tanpa biaya hingga memperoleh sertifikasi. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pasca abu vulkanik yang menyelimuti sejumlah wilayah di Bandar Lampung, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung terus melakukan penyiraman dan pembersihan. Sejumlah sekolah menjadi prioritas guna memastikan lingkungan sekolah bersih dan tidak berdebu saat kembali digunakan. Berikut laporan Robi Yudestika.
9: Petugas Damkar dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung melakukan penyiraman di sejumlah sekolah untuk membersihkan abu vulkanik yang menempel di halaman, ruangan, hingga atap bangunan sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi agar abu vulkanik tidak kembali berterbangan dan mengganggu aktivitas siswa saat sekolah kembali dibuka. PLT Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Ajis mengatakan, hingga kini Damkar Kota Bandar Lampung mencatat setidaknya 29 titik yang memerlukan penanganan. Dari jumlah tersebut, penyiraman telah dilakukan sekitar 20 hingga 25 lokasi.
10: Hari ini kebanyakan kita bersih-bersih sekolahan. Kita pak sebut ya sekolahan ini, kita siram. Antisipasi nanti kalau anak sekolah masuk sekolah, biar rugah kedua. Kita yang tercatat sekarang aja 29 titik, cuman yang masih terlaksa, yang udah kita proses penyiraman ini udah sekitar 20 sampai 25 tempat.
9: Dalam pelaksanaannya, kebutuhan air di setiap sekolah berbeda, tergantung luas area yang dibersihkan. Satu mobil pemadam memiliki kapasitas air sekitar 4 hingga 5.000 liter. Bahkan untuk sekolah dengan area yang luas, penyiraman dapat membutuhkan 2 hingga 3 mobil. Upaya pembersihan ini diharapkan dapat meminimalisir paparan abu vulkanik, sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman saat kembali digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perjalanan ke Malaysia menjadi kesempatan bagi pelajar Bandar Lampung untuk membawa cerita tentang Indonesia kepada anak-anak yang masih memiliki hubungan dengan tanah air. Lewat program kebudayaan, mereka akan berbagi tentang budaya Indonesia sekaligus mengajak generasi muda mengenal kembali identitas dan akar budayanya. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
11: Salah satu peserta didik MAN 1 Bandar Lampung, Bintang Fidianza Samhan, terpilih sebagai Young Diplomat Duta Kebudayaan Indonesia dalam program Parameswara of Malacca. Ia dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan di Malaysia pada 15 hingga 20 September 2026 setelah melewati sejumlah tahapan seleksi kebudayaan. Dalam program tersebut, ia akan bergabung dengan peserta lainnya dari beberapa daerah di Indonesia. Ia membawa misi memperkenalkan kebudayaan Indonesia dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung di Malaysia. Salah satu kegiatan yang akan dijalani yakni kunjungan ke Rumah Sanggar Malaysia. Tempat tersebut menjadi ruang bagi anak-anak imigran yang memiliki darah Indonesia namun tinggal di Malaysia untuk mengenal kembali budaya dari negara asal keluarganya. Bagi Bintang, pertemuan tersebut menjadi bagian menarik dari perjalanannya. Budaya yang dibawa tidak sebatas budaya dari satu daerah, melainkan kebudayaan nasional yang dapat memperkenalkan keberagaman Indonesia kepada masyarakat internasional. Jelang keberangkatannya, ia bersama peserta lainnya telah mengikuti sejumlah briefing. Materi yang akan disampaikan dalam audiensi maupun kegiatan kebudayaan dipersiapkan secara rinci agar pesan yang dibawa dapat tersampaikan dengan baik.
12: Jadi itu, kami kan dari Yayasan Arunika Cipta Abadi ya kak, yang menaungi Duta Kebudayaan Indonesia. Jadi ada seleksi-seleksi di awal, seleksi wawancara, seleksi soal dan lain sebagainya tentang kebudayaan. Akhirnya kami berdua Ulia ini terpilih dari MAN 1 untuk berangkat ke Malaysia gitu kak. Singkat ceritanya. Ya, jadi kami itu karena cakupannya ini ya kak, kami mewakili Indonesia, kami berdua, kemudian ada satu teman dari Lampung Timur, satu dari Maluku, juga satu dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi kami budaya, lebih ke budaya nasional kak. Kemudian setelah audiensi kebudayaan, proyek budaya di Kedutaan Besar Malaysia, jadi kami ke Rumah Sanggar Malaysia mendoktrinisasi mereka bahwa mereka adalah putra Indonesia, anak Indonesia, seperti itu Pak.
11: Ia mengatakan, kesempatan memperkenalkan budaya Indonesia di Malaysia menjadi pengalaman yang membanggakan. Sebagai pelajar asal Lampung, ia berharap perjalanan tersebut turut mendorong generasi muda untuk lebih mengenal dan menjaga budaya daerahnya. Ia berharap pengalaman mengikuti program tersebut dapat menjadi langkah kecil untuk memperluas pengenalan budaya Indonesia di kancah internasional. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
14: Bintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, KONI Provinsi Lampung mendorong cabang olahraga drum band menjadi salah satu cabor unggulan daerah. Untuk dorongan tersebut disampaikan saat meninjau latihan lebih dari 200 atlet muda binaan Garuda Suara Politeknik PT GPM Lampung Tengah. Berikut laporan M. Priyambudi.
15: Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia Provinsi Lampung bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung meninjau pembinaan atlet drum band Garuda Suara Politeknik PT GMP Lampung Tengah. Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan atlet menghadapi kejuaraan tingkat nasional. Lebih dari 200 siswa tingkat SD hingga SMA mengikuti latihan tersebut. Wakil Ketua 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI melalui WhatsApp kemarin mengapresiasi semangat dan kelompok para atlet. Ia menjelaskan kondisi fisik yang baik menjadi modal penting dalam pembinaan prestasi.
16: Baik, hari ini KONI Provinsi Lampung bersama Pemprov PDTI meninjau Politeknik Tunas Garuda yang berada di Gelap Putih Mataram, Lampung Tengah. Dalam rangka melihat latihan drum band di bawah binaan Gelap Putih Mataram ini. Dan luar biasa kita lihat tadi, begitu cantik, begitu bagus yang ditampilkan oleh adik-adik kita yang ada di Politeknik Tunas Garuda. Harapan kita ke depan untuk terus berlatih, dan kita berharap kepada Pemprov PDBI ini salah satu cabur unggulan kita yang bisa kita orbitkan ke tingkat nasional. Mudah-mudahan ini nanti akan membawa prestasi yang bisa mengharumkan Provinsi Lampung ke depan.
15: Dirinya berharap drum band dapat berkembang menjadi salah satu cabang olahraga unggulan Lampung dan melahirkan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional. Menurutnya, kejurnas menjadi tahapan penting menuju PON. Karena itu, konsistensi latihan dan kelompok harus terus ditingkatkan agar atlet Lampung mampu meraih prestasi terbaik. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, Museum Transmigrasi Lampung di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, bukan sekedar tempat menyimpan benda-benda lama. Lebih dari itu, museum menjadi ruang untuk mengenang perjalanan para perintis yang meninggalkan tanah kelahirannya demi mencari kehidupan baru di tanah Lampung. Kita simak selengkapnya dokumenter produksi RRI Bandar Lampung.

0: Suara langkah kaki terdengar perlahan menyusuri sebuah bangunan yang menyimpan banyak cerita. Di dalamnya terdapat berbagai benda bersejarah, foto, dokumen, hingga peralatan yang menjadi saksi perjalanan panjang para transmigran di Lampung. Tempat itu adalah Museum Transmigrasi Lampung yang berada di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Museum ini bukan sekadar tempat menyimpan benda-benda lama. Lebih dari itu, museum menjadi ruang untuk mengenang perjalanan para perintis yang meninggalkan tanah kelahirannya demi mencari kehidupan baru di tanah Lampung. Di balik koleksi yang tersimpan, ada kisah tentang keberanian, perjuangan, dan harapan. Para transmigran harus beradaptasi dengan lingkungan baru, membuka lahan baru, membangun permukiman, hingga perlahan membentuk kehidupan sosial dan ekonomi yang menjadi bagian dari perkembangan Provinsi Lampung. Pandu Museum Transmigrasi Lampung, Turino, menuturkan Bagelen merupakan salah satu tempat yang memiliki sejarah penting dalam perjalanan transmigrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Sebab Desa Bagelen dikenal sebagai desa pertama yang menjadi tujuan kolonisasi di Lampung. Pada masa itu, program kolonisasi dilakukan dengan memindahkan masyarakat dari Pulau Jawa ke wilayah Lampung. Para pendatang tersebut membuka lahan, membangun permukiman, serta mengembangkan kehidupan baru di wilayah yang masih relatif luas. Dari sinilah kemudian berkembang sebuah komunitas yang menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan masyarakat Lampung.
1: Ini namanya desanya Bagelen. Desa Bagelen itu merupakan salah satu desa kolonisasi pertama. Tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda memindahkan penduduk ke Lampung, tepatnya di Gedung Tataan ini. Dulu namanya bukan transmigrasi ya. Dulu kolonisasi tahun 1905. Banyak 155 kepala keluarga yang dipindahkan ke Lampung. Program itu rupanya itu dianggap baik oleh pemerintah Indonesia dan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Migrasi waktu itu. Dilanjutkanlah program perpindahan penduduk itu tahun 1950. Tepatnya tanggal 12 Desember 1950, barulah pemerintah Indonesia melaksanakan program perpindahan penduduk. Dan namanya bukan kolonisasi lagi, transmigrasi ya.
0: Museum Transmigrasi Lampung tidak hanya menyimpan berbagai koleksi sejarah perpindahan penduduk, namun juga memiliki 11 anjungan yang menggambarkan kehidupan dan budaya masyarakat transmigran dari berbagai daerah. Keberadaan 11 anjungan ini menjadi salah satu daya tarik museum karena pengunjung tidak hanya mendapatkan informasi mengenai sejarah transmigrasi, tetapi juga dapat melihat gambaran kehidupan masyarakat yang berasal dari daerah berbeda dan kemudian menetap di Lampung.
1: Jadi di Museum Transmigrasian Lampung itu, kita ada memiliki 11 anjungan. Anjungan itu adalah rumah adat atau rumah contoh yang bertransmigrasi ke Lampung. Di situ kita ada 11 anjungan. Kenapa kita bikin anjungan? Kita nyebutnya adalah sekarang adalah pemukiman warga transmigrasi. Di situ ada anjungan Lampung. Kenapa Lampung ada dibikin anjungan? Karena Lampung adalah tempat transmigrasi pertama. Selanjutnya di situ ada anjungan Jawa Tengah, ada anjungan Jawa Barat, ada anjungan Jawa Timur, ada anjungan Banten, ada anjungan Yogyakarta, ada anjungan NTB, ada anjungan NTT, ada anjungan Bali, ada anjungan yang DKI Jakarta, dan yang terakhir 11 itu anjungan Suriname. Kenapa ada Suriname juga bikin anjungan di Museum Transmigrasi? Karena Suriname informasinya transmigrasi yang paling jauh membentuk negara sendiri sementara ini. Jadi itulah kenapa ada anjungan di Museum Transmigrasi Lampung sebagai representasi adanya para transmigrasi yang datang ke Lampung.

0: warga desa Bagelen Asti menuturkan keberadaan Museum Transmigrasi sangat penting karena menjadi tempat untuk mengenal dan mengingat kembali sejarah perjalanan para transmigran yang datang dan menetap di Lampung. Sebab menurutnya, banyak cerita dan perjuangan yang mungkin belum diketahui oleh generasi sekarang. Dengan adanya museum ini, Asti berharap masyarakat khususnya generasi muda bisa belajar sejarah secara langsung sekaligus mengetahui bagaimana para transmigran dahulu membangun kehidupan dan ikut mengembangkan daerah.
1: Menurut saya, keberadaan Museum Transmigrasi sangat penting karena menjadi tempat untuk mengenal dan mengingat kembali sejarah perjalanan para transmigran yang datang dan menetap di Lampung. Dengan adanya museum ini, saya berharap masyarakat, khususnya generasi muda, bisa belajar sejarah secara langsung sekaligus mengetahui bagaimana transmigran dahulu membangun kehidupan dan ikut mengembangkan daerah.
0: Vanessa mengatakan, Museum Transmigrasi menarik dan memberikan pengalaman baru karena ia bisa melihat secara langsung berbagai cerita dan peninggalan tentang perjalanan transmigrasi di Lampung yang selama ini hanya diketahui melalui buku atau cerita. Dengan datang langsung ke museum, Vanessa mengaku bisa lebih memahami bagaimana perjuangan para transmigran pada masa itu. Pelajar SMA ini berharap museum semakin dikenal, terutama oleh generasi muda, sehingga semakin banyak anak-anak dan masyarakat yang datang untuk belajar sekaligus mengenal sejarah transmigrasi yang menjadi bagian perjalanan Provinsi Lampung.
2: Museum Transmigrasi itu tuh menarik dan memberikan pengalaman yang baru, karena saya bisa melihat secara langsung berbagai cerita dan peninggalan tentang perjalanan transmigrasi di Lampung, yang mana selama ini saya hanya bisa melihat dari buku atau mendengarkan dari cerita saja. Dengan datang ke museum langsung, saya bisa melihat dan memahami bagaimana perjuangan para transmigran pada masa itu. Saya berharap museum ini semakin dikenal, terutama oleh generasi muda, sehingga semakin banyak anak-anak dan masyarakat yang datang untuk belajar, sekaligus mengenal sejarah transmigrasi yang menjadi bagian dari perjalanan Provinsi Lampung.

0: Tenaga Pendidik di Kabupaten Pesawaran, Fadli Yusuf menilai, keberadaan Museum Transmigrasi ini sangat penting, khususnya bagi dunia pendidikan. Menurutnya, museum bukan hanya menjadi tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah, namun juga menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami perjalanan sejarah transmigrasi di Indonesia, termasuk bagaimana para transmigran membangun kehidupan dan berkontribusi terhadap perkembangan daerah. Melalui kunjungan ke museum, para pelajar dapat melihat secara langsung berbagai peninggalan dan informasi sejarah, sehingga pembelajaran tidak hanya diperoleh dari buku, namun juga melalui pengalaman dan visualisasi yang nyata. Fadli berharap Museum Transmigrasi dapat terus dikembangkan dan semakin dikenal masyarakat, terutama sebagai salah satu sumber edukasi sejarah dan budaya bagi generasi muda.
1: Museum Transmigrasi sangat penting sebagai sarana edukasi karena membantu siswa mengenal sejarah perjuangan dan kehidupan para transmigran secara lebih nyata. Museum itu dapat menjadi sumber belajar langsung. Jadi siswa bisa melihat benda, dokumentasi, dan sejarah transmigrasi, sehingga pembelajaran menjadi lebih konkret dan menarik.
0: Demikian dokumenter produksi RRI Bandar Lampung. Saya Ihwan Wijaya, sampai jumpa.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan tetap semangat aja nih untuk Anda pendengar. Dan saat ini untuk Anda yang mungkin sudah ramai nih di Tugu Adipura ya pendengar, kita lihat di sini kendaraan masih banyak yang melintas ya di Tugu Adipura pendengar. Dan juga banyak sekali nih masyarakat yang berolahraga, sudah siap dengan kostum olahraganya. Ada yang lari, ada yang jalan, ada yang bersepeda. Dan tentunya tetap semangat aja, tetap jaga kesehatan untuk Anda. Sekali lagi jangan lupa pakai masker ya untuk Anda pendengar. Dan di pendengar dimanapun Anda berada, bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung juga akan terus menemani Anda dalam aktivitasnya di hari ini ya. Dan menikmati waktu libur, tentunya banyak sekali hal-hal yang ingin dilakukan nih pendengar. Kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda. Ini informasi yang sangat membanggakan, di mana perjuangan menembus hambatan dan bencana alam membuahkan hasil manis nih untuk Gita Nawala Penabur Khoir atau yang dikenal dengan GNPC pendengar. Mereka setelah sempat tertahan ya akibat dari penutupan bandara imbas erupsi Gunung Anak Krakatau, paduan suara SDK BPK Penabur Bandar Lampung ini meraih Gold Award level 1 pada ajang PICF 2026 di Jakarta pada hari Sabtu kemarin. Ya, tim yang terdiri dari 49 murid kelas 3 hingga 6 SD ini pendengar tampil pada kategori B Primary School Choir di bawah bimbingan konduktor Veronica Christina Sinaga dan iringan pianis Philip Simbolon pendengar. Mereka menyanyikan dua lagu ya, dan juga dikatakan bahwa perjuangan para murid menuju panggung berskala internasional ini tidak mudah tentunya. Selain latihan intensif berbulan-bulan, rombongan anak-anak ini juga harus menghadapi ujian tidak terduga tepat beberapa jam menjelang keberangkatan. Dikatakan bahwa berkat pendampingan dari guru dan juga orang tua, perjalanan tengah kondisi siaga 3 itu berakhir dengan baik pendengar. Dan PICF 2026 ini mengusung tema Sing Together, Rise Together. Dan juga perhelatan ini diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari 17 provinsi, mulai dari Sumatera hingga Papua, serta paduan suara mancanegara seperti Singapura dan Filipina. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu.

0: kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada potensi gelombang tinggi hingga 4 meter dan di sejumlah perairan Lampung ya. Peringatan ini pendengar berlaku mulai tanggal 13 hingga 16 September 2026. Dan tentunya informasi ini diterbitkan oleh Stasiun Meteorologi Maritim Panjang Bandar Lampung melalui informasi tinggi gelombang pendengar. Dan laporan ini juga ditersampaikan oleh prakirawan BMKG Ilham Agung Prayoga pada Sabtu 12 September 2026. Dan dalam informasi itu pendengar BMKG menyebut ada pola angin wilayah perairan Provinsi Lampung secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 25 knot pendengar. Dan BMKG memperkirakan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter ini berpeluang terjadi di sejumlah wilayah perairan Lampung. Wilayah yang perlu diwaspadai meliputi perairan Teluk Lampung bagian

utara, perairan Teluk Lampung bagian selatan, perairan timur Lampung bagian utara, dan juga perairan timur Lampung bagian selatan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pelayaran maupun kegiatan di laut, dan potensi gelombang yang lebih tinggi yakni 2,5 meter hingga 4 meter diperkirakan terjadi pada perairan barat Lampung dan Selat Sunda bagian selatan Lampung. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda nih yang baru saja bergabung di 90,9 FM ya. Menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 untuk mengikuti Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.